0: Apa yang tular?
1: Baik, Kimi, Kimo, Lukas, Iktar dan juga Salam Muzik. Ke mana ni? Ke mana anda nak pergi? Walau ke mana juga anda berada, yang pastinya terus jadikan frekuensi ini sebagai frekuensi dalam hati anda.
2: Ya, ini ke mana adik kita ni? Dua orang ni pelancong asing lah datang ke Malaysia ni. Motor dia rosak. Mm-mm. Betulan motor dia rosak dekat Jabatan Pulau Pinang tu. Tak boleh nak start lah. Mm-mm. Ada seorang hamba Allah ni, abang kita ni pemuda. Seorang pemuda ni baik hati. Dia tolong towingkan motor tu sampai ke workshop.
1: Oh, sampai ke workshop. Oh, jauh tu dari Jabatan Pulau Pinang ke Bayar Lepas. Lebih kurang.
2: Bayar Baru.
1: Bayar Baru. Bayar Lepas dah. Orang apa nama orang Pulau Pinang cakap kat Mawar kita lebih kurang sejam juga lah.
2: Tak adalah sama sejam. Lah. 10 kilometer. Jauh lah tu. Okey. Ini komen daripada Fitri. Dia bagi tahu betul ni. Dari jambatan sampai ke Bayar Baru tu memang jauh bang. Tolak.
1: Okey. Ada Didi katanya, abang ni selalu tolong saya. Saya pun abang ni pernah tolong tolak. Thank you abang. Maksudnya antara dia selalu jalan kat situ. Maksudnya nampak orang yang susah, dia memang selalu tolong kat situ lah.
2: Mana abang ni terkenal di kalangan penunggang motosikal di Pulau Pinang. Tapi sekarang ni ramai tau rider-rider kita yang memang baik hati. Memang kerja dia kalau nampak orang susah, tapi pemandu motor ni memang antara orang pertama lah dah sampai di tempat kejadian.
1: Saya pernah dari waktu tu saya pergi Sekincan. Balik naik motor atau minyak saya habis tepi jalan. Saya hanya mampu berdoa je. Tiba-tiba ada orang datang tolong tau.
2: Bukan awak pergi dengan Mazna Sekincan ke hari tu?
1: Mazna Sekincan dia pergi dengan Pak Wur dia.
2: Okay, ni komen daripada Pak Belah. Dia kata big respect untuk yang pandai tunda ni. Bukan senang tau.
1: Ya betul. Amoy 99 katanya, rakyat Malaysia macam ni lah. Selalu membantu bila nampak orang yang ada dalam kesusahan.
2: Okay, ni komen daripada Amirul. Dia kata nilai-nilai murni macam ni memang bagus. Bukan untuk menunjuk tapi sebarkan kebaikan untuk tolong menolong semasa sesama manusia.
1: Betul.
2: Tapi kan bila dah sampai dekat workshop tu, yang saya suka tengok video tu, dua orang ni yang pelancong asing ni, dia sebolehnya nak ucapkan terima kasih. Dalam bahasa Malaysia, Melayu.
1: Tu yang dia, kita tak nak lah wait gap pun sebenarnya. Kita nak ungkapan terima kasih tu je.
2: Dan abang tu mesti balik rasa macam Wah. Dah buat sesuatu yang baik hari ni.
1: Bila kita buat baik ni, kita rasa seronok tau. Konten-konten macam ni yang kita nak. Ini konten-konten yang tak ada Farida.
2: Tak ada Farida
1: konten tak ada Farida.
2: Yang tak ada apa lagi.
1: Yang konten-konten yang tak masuk di Akil. Macam-macam lah. Jadi kepada anda, jadi

0: Kan cerita ini sebagai satu pedoman, semoga kita terus menjadi insan yang baik. Dan untuk waktu ini kita nak dengarkan sebuah lagu Hindustan yang dipetik daripada filem Kush Kush Utahi. Ini dah ending-ending ni. Saman Khan nyanyi joget-joget. Lepas tu Shah Rukh kahwin pula dengan Kajol.
1: Dia rampas je boyfriend orang tu.
0: Itulah keduri dia. Baik, ini lagu persembahan Kumar Sanu dan juga Alka Yaknik, Sanjay Gar Ayer. Ruang tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Itu dia lagu persembahan Amir Masdi dengan Nur Cinta. Dan hari ni untuk vibe positif, kita nak kongsikan benda ni, amalan yang kita selalu buat masa kita kecil.
1: Masa kecil Oh, saya ada dulu tu, tabung tu.
0: Tabung ayam.
1: Tabung ayam. Okay. Dan vibe positif hari ni, menabung adalah amalan yang sangat baik untuk membantu kita menguruskan kewangan dengan lebih baik. Walaupun jumlah yang disimpan sedikit, ia tetap memberi manfaat yang besar jika dilakukan secara konsisten.
0: Dan ramai yang beranggapan bahawa menabung hanya boleh dilakukan apabila membuat pendapatan yang banyak. Tapi hakikatnya, tabiat menabung boleh bermula dengan jumlah yang kecil mengikut kemampuan masing-masing.
1: Dan pastinya dengan adanya simpanan, kita akan lebih bersedia menghadapi perkara yang tidak dijangka seperti kecemasan, keperluan keluarga ataupun perbelanjaan penting dalam masa hadapan.
0: Dan selain itu, menabung juga mengajar kita untuk lebih berdisiplin dalam mengurus perbelanjaan dan membezakan antara kehendak serta keperluan.
1: Dan pastinya kita kena amalkan 4 perkara ni lah untuk membina tabiat menabung yang baik, iaitu
0: tetapkan matlamat simpanan supaya kita lebih bermotivasi untuk menyimpan dan mencapai sasaran yang ditetapkan.
1: Dan yang pastinya kita kena simpan secara konsisten walaupun jumlahnya kecil, kerana simpanan yang dibuat secara berterusan akan bertambah dari semasa ke semasa.
0: Dan kena kawal pembelanjaan harian dengan mengelakkan pembelian yang tidak perlu dan mengutamakan keperluan berbanding kehendak.
1: Dan kita kena amalkan sikap berdisiplin, kerana kejayaan dalam menabung memerlukan komitmen dan kesabaran yang berterusan tau.
0: Jadi jom kita jadikan amalan menabung ni sebagai sebahagian daripada gaya hidup harian. Dan simpanan yang dibuat ini mampu memberikan ketenangan dan jaminan yang lebih baik pada masa depan. Semoga kita semua dapat menggunakan kewangan dengan bijak dan membina masa depan yang lebih terjamin.
1: Baik, itu cerita yang mengenai menabung dalam vibe positif. Kalau ada wang lebih tu, simpan-simpan untuk waktu kecemasan. Dan jangan diharapkan dengan bantuan orang sangat lah.
0: Betul. Menabung ni sikit-sikit, lama-lama jadi bukit.
1: Betul. Macam ada tabung ayam tu, biarkan sampai dia berkokok. Ni tak sampai berkokok, udah pecah dia.
0: Udah pecah, dikoreknya duit tu.
1: Itulah kata Stacy ini, kalau dah tak cukup duit, boleh jadi tergagap-gagap tau. Dia gagap, dia tak bagi KL.
0: Ini baru KL.

ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Belajar apa hari ini?
1: 8:30 minit pagi dan tibalah waktunya kita nak masuk kelas. Kita nak belajar apa hari ini?
2: Hari ini kita nak belajar mengenai haiwan.
1: Haiwan
2: ni burung lah.
1: Burung perling ungu. Memang warna ungu lah.
2: Memang warna ungu. Tengok dalam gambar saya hantar tu.
1: Burung ni juga dikenali dengan nama perling plum ataupun perling batu kecubung amatis. Kerana warna ungu terang pada bahagian belakang badannya.
2: Dan burung perling ungu ni dia berasal dari kawasan tropika Afrika. Dan burung ini banyak menghabiskan masa di atas pokok berbanding di tanah.
1: Dan bulu burung ini menyerupai warna galaksi kerana struktur mikro mereka. Mikrostruktur pada bulu burung ini boleh memantulkan cahaya seperti prisma yang mempamerkan warna bersemarak tau.
2: Tapi hanya burung jantan saja yang mempunyai warna menawan ni kerana burung betina daripada spesies ini berwarna coklat.
1: Dan pastinya perbezaan unik antara dua jantinanya adalah disebabkan oleh dimorfik seksual. Ia adalah satu keadaan di mana dua jenis kelamin spesies yang sama mempamerkan ciri-ciri berbeza seperti saiz, berat warna, tanda dan tingkah laku.
2: Sebab saya pernah Google juga burung perling memang tak jumpa yang colour ungu. Rupanya itu burung perling betina lah. Maknanya dekat taman perling kat Iskandar Puteri Johor tu kan, kat JB tu, mesti banyak burung perling.
1: Warna ungu.
2: Warna ungu jantan.
1: Maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita baca ni sebenarnya yang lelaki ni the natural handsome tau. Dia perempuan ni kena berusaha lebih sikit dan nampak cantik tau.
2: Okey. Mungkin itu cara tarikan.
1: Tarikan
2: untuk burung betina melekat dengan burung jantan.
1: Itulah.
2: Apa ni?
1: Macam kita manusia lah. Macam wanita berusaha make up saja dah 500.
2: Itulah ya.
1: Nampak luar perasaan. Okey. Dan itulah dia belajar hari ini mengenai burung perling ungu. Kita nak cuba ibu dengan lagu ini. Kalau tak ada burung, tak ada pokok-pokok, bumi takkan hijau.
2: Ya, lagu persembahan Dato' Zainal Abidin.
1: Bukan. Ekspedisi Hijau Bumi Tuhan. Retak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.
1: Baik, lagu sebenarnya Jack Novita baru saja berlalu dengan tajuk lagu yang cepat-cepat, jangan lambat-lambat, cepat-cepat.
2: Itu lagu Jack Levita kan. Ini pun cepat. Kita nak kongsikan kopi bola pagi.
1: Yang belum minum kopi, pergi minum kopi. Dan kami nak berkongsi mengenai antara fakta ataupun cerita menarik lah tentang Piala Dunia sepanjang berlangsung. Antaranya
2: kita kongsikan ini pasal trofi Jules Rimet. Ataupun trofi yang itulah yang mewakili simbol
1: Piala Dunia tu lah.
2: Piala Dunia ni, trofi yang asal ni pernah dicuri di England pada tahun 1966 sebelum ditemui semula oleh seekor anjing yang bernama Pickle.
1: Maksudnya trofi tu pernah hilang. Lepas tu dicuri. Anjing ni jumpa semula, nama anjing tu Pickle. Kalau tak jumpa tu, sampai sekarang lah tak ada piala tu. Mungkin boleh buat piala baru lah. Kalau anda pernah ingat Ronaldo, Ronaldo bukannya kisahnya Ronaldo. Ronaldo asal dari Brazil tu pernah buat pesel rambut segitiga kat depan kepala dia. Pernah perasan tak?
2: Tak pernah.
1: Saya rasa semua orang tahu Ronaldo pernah buat pesel rambut yang agak pelik lah. Tetapi menjadi ikutan, Ronaldo mendedahkan beliau sengaja membuat potongan rambut pelik itu untuk mengalihkan perhatian media daripada kecederaan kakinya. Dan strategi itu berjaya kerana semua orang bercakap tentang rambutnya, bukan kecederaannya.
2: Masa tu memang fenomena lah buat rambut tu.
1: Pat Macima cakap rambut macam pekan.
2: Rambut macam pekan.
1: Dia ada segitiga depan.
2: Yang batu belah
1: batu bertangkuk. Itu lah. Okey,
2: dan kad ni kita kongsikan juga pasal kad merah terpantas oleh Jose Batista yang dibuang padang selepas hanya 56 saat ketika menentang Scotland pada Piala Dunia 1986.
1: Tak sempat nak sepak bola, dah sepak kaki orang dapat kad merah 56 saat aja. Okey. Ini antara peristiwa yang paling ikonik yang semua orang tahu lah, gol tangan Tuhan. Pada 1986, Diego Maradona menjadikan gol menggunakan tangan menentang England dan gol itu dikenali sebagai hand of God.
2: Itulah dipanggil tangan Tuhan tu. Okey, dan pemain tertua ni menjaringkan gol, Roger Miller menjaringkan gol pada usia 42 tahun dalam Piala Dunia 1994.
1: Baik, itu antara trivia menarik lah mengenai Piala Dunia sepanjang ia berlangsung. Dan jangan lupa malam ini, tengah malam ini ataupun 3 pagi nanti, kick off pertama Piala Dunia 2026 akan bermula.
2: Dan perlawanan antara Mexico dan Afrika Selatan.
1: Siapakah yang anda sokong? Tak kisahlah apa pasukan yang anda sokong, kita nak meriahkan daripada dunia. Terus saksikan je di RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: 104 pertandingan yang bakal kami sajikan kepada anda.
1: Baik, dan terus saja bersama-sama Rontak Pagi KL, ini di Usop Pencinta Setemu Rontak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Pentas Pagi KL.
1: Baik, lagu persembahan Ricky Martin dengan tajuk lagu je The Cup of Life. Lagu ini merupakan lagu rasmi Piala Dunia FIFA 1998 di Perancis.
2: Dinyanyikan oleh Ricky Martin. Yeah. Okey, menghampiri pukul 9 pagi. Sebentar lagi kita dengarkan utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM. Dan selepas itu, kembali bersama N dan AP untuk jam terakhir rentak pagi KL.
1: Dan pastinya ada game, ada juga denda dan macam-macam lah. Dan untuk hari ini, jom berhibur dengan lagu ini. Persembahan Sarah Suhairi, Nyawa dan Raga, rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru

0: harga yang ditetapkan adalah berpatutan meski ada yang mencecah lebih daripada $30,000. Sejumlah tiket masuk bernilai $60 turut disediakan, iaitu harga tiket paling rendah berbanding mana-mana sukan di Amerika pada peringkat playoff, manakala purata tiket berharga $500 ke bawah. Sementara itu, aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadium Azteca, Mexico City dijangka berlangsung dalam suasana penuh tekanan apabila Afrika Selatan berdepan tuan rumah Mexico dalam kumpulan A. Ketua Jurulatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengingatkan anak buahnya agar kekal fokus dan tidak terpengaruh dengan sorakan kira-kira 85,000 penyokong tuan rumah yang dijangka memenuhi stadium. Mexico dilihat sebagai antara pasukan pilihan kumpulan berdasarkan prestasi cemerlang mereka dalam aksi terdahulu, sekaligus menjadikan perlawanan itu amat mencabar. Awal pagi tadi, Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam aksi pemanas badan Piala Dunia di Leiria. Penyerang Portugal, Pedro Neto, membuka jaringan pada separuh masa pertama sebelum Nigeria menyamakan kedudukan menerusi Ako Adams sebelum rehat. Francisco Conceição kemudian meledak gol kedua pada minit ke-75 bagi memastikan kemenangan Portugal. Skuad kendalian Roberto Martinez akan berlepas ke Florida untuk kem latihan sebelum membuka kempen kumpulan K menentang Kongo pada 17 Jun. Di Orlando, England memperoleh kemenangan 3-0 ke atas Costa Rica dalam aksi pemanas badan terakhir. Anthony Gordon menyelah apabila menjaringkan satu gol serta membantu memberi lorongan kepada satu lagi jaringan, manakala Declan Rice dan Ollie Watkins turut meledak gol. Kemenangan itu menjadi persiapan terbaik The Three Lions menjelang aksi pembukaan kumpulan L menentang Croatia pada 17 Jun. Sementara itu, pemain muda sensasi Spanyol Lamine Yamal kini sedang menjalani proses pemulihan kecederaan dengan usaha untuk kembali memperkuatkan Spanyol pada Piala Dunia 2026. Menurut pengarah teknikal pasukan kebangsaan Spanyol, Aitor Karanka, pemulihan Yamal serta dua lagi pemain menunjukkan perkembangan positif. Bagaimanapun, keputusan mengenai penyertaan mereka akan ditentukan oleh Ketua Jurulatih Luis De La Fuente bersama pasukan perubatan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Konflik di Asia Barat terus meruncing apabila ribuan penduduk di kawasan pantai selatan Iran terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika Syarikat yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita Mehra melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan serta 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terkesan dengan keadaan menjadi lebih sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan iklim yang mencabar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategik. Kerjasama global baharu tangani cabaran geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KL FM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM, ini baru KL.
4: Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. 9.15 minit pagi, ini adalah Rentak Pagi KL. Untuk hari ini, 11 Jun 2026, hari Khamis yang manis. Kalau tak manis pun, jangan tambah gula. Tetapi tambahkan senyuman di wajah anda.
5: Ya, itu yang lebih baik lagi. Okey, di jam terakhir ni, Dayana dan Epi Syafiq temankan anda. Sebelum tu kita kongsikan dulu info trafik untuk waktu ini. Trafik bergerak perlahan dari Lebuh Raya Persekutuan ke arah Damansara. Ini diakibatkan kemalangan yang dilaporkan oleh Wazers berhampiran dengan LRT Glen Marie, dan juga terdapat trailer berhenti sebelum ini di lorong kiri berhampiran dengan lot 10 ke Jalan Sultan Ismail. Ini menambahkan kesesakan lalu lintas dari Stahil, dan juga jangkakan kelewatan selama 15 minit dari Jalan Perkasa ke Jalan Sultan Ismail akibat kemalangan maut motosikal di lorong kiri selepas laluan Smart.
4: Okey, 0133097972 itu nombor WhatsApp kami. Ada kata ada nak berkongsi info trafik di tempat anda lah. Baik. Macam yang tahulah, saya tengah kat Sugar. Maksud ni dah 3 hari dah saya kat Sugar.
5: Okey.
4: Alhamdulillah saya nampak macam-macam bayang.
5: Oh, dah cuba ada mula berhalusinasi ke?
4: Dah dapat bayangan arwah nenek saya.
5: Itu dekat Syurga.
4: Oh, dekat Syurga.
5: Ini kat Syurga. AP sekarang ni dalam proses untuk menurunkan berat badan.
4: Sebab dia macam melewe-lewe sekat.
5: Melewe-lewe.
4: Saya. Jadi itulah, saya cubalah. Tapi itulah, orang cakap jangan terlalu mencubalah.
5: Kena slow-slow. Betul-betul. Pengambilan gula dalam badan ni sebenarnya penting juga. Jadi kalau awak terlampau kurang sangat pengambilan gula ni, nanti kena hypo.
4: Hypo apa? Hypotension?
5: Glycemic. Glycemic.
4: Oh, hypoglycemic lah. Okey. Tapi saya tak faham. Ada yang dah kurus tau. Tapi dia rasa dia besar, dia tak kurus lagi.
5: Nak kurus lagi. Mungkin dia rasa belum mencapai berat BMI dia.
4: Mungkin insecure lah.
5: Insecure.
4: Saya risau. Bukan apa, dia dah kurus. Makin kurus, dah lama dia hilang. Kena tiup angin. Risau saya tau.
5: Takut dibawa oleh angin-angin yang ada. Tapi sebenarnya kena jagalah semuanya. Jaga pemakanan, jaga kesihatan. Yang penting kalau boleh kan, ambil curi masa tu untuk bersenaman lah. Selama 30 minit sehari, okey dah.
4: Ya, betul. Bukannya kita tak makan tau. Yang penting kena kira kalori.
5: Deficit.
4: Ya,
5: kalori
4: deficit. Itu yang kita kena belajar ilmu lah tentang cara diet. Betul.
5: Betul.
4: Baik, sebab sini ada game untuk anda. Lagu terbalik. Kita berhibur terus dengan lagu ini. Sebab ada drama band, babak pertama
5: Rentak Pagi KL.
4: Ini baru KL.

menyaksikan aksi epik perlawanan pembukaan Mexico menentang Afrika Selatan. Grandstand jam 1 pagi. Sepak bola 3 pagi. Korea Selatan berdepan Czechia. Grandstand 9 pagi. Sepak bola 10 pagi. Bersedia untuk aksi bertaraf dunia. Sepak bola Piala Dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTI.

0: lagu terbalik. Rentak pagi KL. Game on.
1: Eh, lagu sayang orang sama bersebab Ashila. Dah Ashila pula.
2: Ashila.
1: Adira. Adira suami Ashila. Adira macam sama bunyi kan.
2: Salah lah. Jauh-jauh. Tapi sayang orang yang sama ni yang penting hak kita lah.
1: Hak kita lah.
2: Jangan hak orang lain.
1: Tak saya hak orang lain dah. Kenapa kan? Macam mana kalau orang sayang pula hak kita? Kita sakit hati tau.
2: Sakit hati. Kenapa tak boleh?
1: Jangan jadi perampas penyondol jangan.
2: Ni jadi pelakor.
1: Pelakor? Baik, untuk hari ni kita nak main game on. Lagu terbalik yang telah pun disedekat oleh Pendebi hari ni. Siapa Pendebi hari ni?
2: Saya.
1: Awak?
2: Lagu ni yang saya telah terbalikkan. AP kena teka lagu apa.
1: Okey, jom kita dengar lagu terbalik yang pertama.
2: Elah menipu.
1: Susah lagu ni.
2: Tengok muka orang tahu menipu.
1: Saya tak tahu lagu ni. Kita dengar sekali lagi boleh?
2: Okey.
1: Weh, dia lagu dandut ke?
2: Tak tahu. Tambi.
1: Oh, dia lagu predik mana ni? Jom lagi sekali lah.
2: Last.
1: Alah. Lagu apa ni? Lampu.
2: Tambi.
1: Lampu. Alah, lagu dandut di Malaysia ni.
2: 3 2 1
1: Tak tahu lah.
2: Aja lagi terdengar aje jawapan dia.
1: Jawapan ajalah .
2: Mati lampu.
1: Ada lampu-lampu tu.
2: Seperti mati lampu. Cintaku tampamu.
1: Saya dah tahu.
2: Tapi awak tak sebut siapa penyanyi dan tajuk lagu.
1: Ada lampu-lampu tu. Apa seperti mati lampu siapa nyanyi?
2: Mati lampu NASA.
1: Oh NASA. Oh memang daripada sekarang sampai ke besok tak tahu punya penyanyi tu. Apa seperti mati lampu kan?
2: Mati lampu je. Tak ada seperti mati lampu.
1: Baik sebab tadi macam selak dah akan kena denda.
2: Apa pula saya? Awak yang kena denda. Jadi saya nak denda AP. Dendanya sebentar lagi tu bagi tahu.
1: Dan pasti je saya hilang kata-kata lah. Pak kata Azabi ni kata. Orang tak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Karaoke Pilih 972.
3: Baik, tadi kita dah janji ramai-ramai, katanya lama tak dengar lagu tu. Lagu Comel, Andai Hatiku Bersuara.
4: Ya, manalah pergi penyanyi dia, lama tak dengar.
3: Lama tak dengar, kan Comel sihat. Dan sentiasa Comel lah. Dan DJ selepas ni pun Comel.
4: Comel juga?
3: Ya, macam biasa saya ada pantun.
4: Okey, sila.
3: Okey, dari mata timbulnya sayang. Dari sayang, maka bermewah-mewahlah rasa beruntung.
4: Okey.
3: Selepas ini, Hai KL bersama DJ Yayang. Dari Sarawak dipanggilnya Puteri Satubong.
4: Baik, yang lepas ni aku temankan anda di Hai Hai KL 10 pagi 1 tengah hari. Minta lagu boleh, nak hantar kat ucapan pon boleh.
3: Saya nak minta dia reply lah saya punya
4: reply
3: pantun.
4: Reply punya pantun. Betul. Dia akan beli. Saya akan paksa dia untuk beli pantun tersebut.
3: Okey, dan jangan lupa untuk terus meriahkan World Cup Piala Dunia di RTM bermula tengah malam ini. Sampailah habis siarannya, sampailah habis perlawanannya.
4: Okey, kami dah berada di hujung segmen. Esok kembali bersama anda Rentak Pagi KLN dan AP juga. Jadi terima kasih kepada anda semualah yang dengarkan di frekuensi, dengar di RTM, klik masuk dalam live kita. Terima kasih banyak-banyak.
3: Dalam live ini melebihi 100,000 like ini. Terima kasih banyak.
4: Terima kasih yang masuk tepi-tepi, yang borak-borak dengan kita hari ini.
3: Baik, dan untuk lagu penutup hari ini, sebuah lagi lagu yang agak rare, popular, pernah popular tetapi
4: saya tak pernah dengar.
3: Ramai yang tahu lagu ini zaman-zaman penciptaan mereka waktu sekolah dulu. Ini lagu bersama Kolam Band di Lamun Rindu.
4: Bilik Karaoke 972.
3: Assalamualaikum, bye-bye KL.
4: Bye-bye KL.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Susulan serangan Amerika Syarikat ke atas wilayah Hormozgan di selatan Iran, ibu pejabat tentera Iran mengumumkan penutupan sepenuhnya di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim menemetik Pusat Khatam Al-Anbiya memaklumkan laluan strategi itu ditutup kepada semua lalu lintas termasuk kapal tangki minyak dan kapal komersial. Semua pergerakan kapal yang cuba melalui laluan strategi tersebut akan menjadi sasaran. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran memaklumkan dua buah kapal yang cuba melalui Selat Hormuz secara haram telah diserang. Dalam perkembangan berkaitan, amaran baharu dikeluarkan Amerika Syarikat kepada Iran berhubung kelewatan rundingan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menerusi platform Truth Social mendakwa Iran mengambil masa terlalu lama untuk memutamatkan perjanjian. Beliau turut membayangkan kemungkinan serangan lanjut boleh dilancarkan terhadap Iran, termasuk sasaran infrastruktur seperti stesen jana kuasa dan jambatan sekiranya rundingan terus menemui jalan buntu. Dalam pada itu, serangan pertahanan diri tambahan Komando Pusat Amerika Syarikat

dan 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terjejas dengan keadaan menjadi semakin sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan keadaan iklim yang mencabar. Perkembangan di Tebing Barat, Israel didakwa sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap rakyat Palestin. Setiausaha Agung Amnesty International, Agnes Callamard, mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis, termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Ketegangan antara Israel dengan Hezbollah terus memuncak. Sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel. Menurut sumber perubatan yang dipetik AFP, 8 mangsa maut dalam serangan di Tel Deba, manakala 4 lagi terbunuh di Darkanun Al-Nar. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 30 lokasi di selatan dan timur negara itu menjadi sasaran serangan, termasuk bandar Tyre yang menerima arahan pemindahan sebelum serangan dilancarkan. Rang undang-undang baru diperkenalkan bagi melarang kanak-kanak berusia 16 tahun daripada memiliki akaun media sosial serta mengehadkan perkhidmatan chatbox AI daripada menghasilkan kandungan yang memudaratkan. Menteri Kebudayaan Kanada, Mark Miller, berkata Akta Keselamatan Digital menjadikan sebahagian negara itu memperketat kawalan terhadap media sosial susulan kebimbangan mengenai kesan buruk kepada kanak-kanak. Persekitaran perniagaan yang kondusif serta penguatkuasaan undang-undang yang berkesan terus menjadi keutamaan bagi menarik pelaburan asing. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menolak dakwaan pentadbirannya tidak mesra pelabur asing. Sebaliknya menegaskan ramai pelabur antarabangsa masih berminat untuk melabur di negara itu. Beralih ke Piala Dunia 2026, FIFA mengeluarkan akreditasi kejohanan kepada wartawan sukan Perancis Christophe Glaise yang ditahan di Algeria sejak setahun lalu. Reporters Without Borders, RSF, menyifatkan langkah itu sebagai tanda sokongan terhadap Glaise yang dipenjarakan 7 tahun sejak 2024 atas kesalahan mengagungkan keganasan. Menurut RSF, tempat sebenar wartawan berkenaan adalah di stadium, bukannya di penjara. Harga tiket Piala Dunia disifatkan sebagai berpatutan walaupun terdapat kategori yang mencecah lebih $30,000. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata tiket serendah $60 turut ditawarkan sekaligus antara yang paling rendah berbanding acara sukan lain di Amerika Syarikat pada peringkat playoff. Purata harga tiket bawah $500 dengan pelbagai kategori ditawarkan sebagai pilihan kepada peminat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: pagi-pagi pun dah on mood? Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KLFM. Ini baru-baru KL. Saya Syarif. Gerik se.
1: Baik, waktu sekarang menghampiri 10:10 minit pagi. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak semuanya kerana masih lagi setia memilih siaran kami untuk menemani anda, menceriakan lagi pagi anda. Dan semestinya terima kasih kepada rakan setugas. Tadi pagi dalam rentak pagi KL kita ada Epi Syafiq dan juga Andiana yang menemani anda seawal 6 pagi hingga ke pukul 10 pagi. Dan insyaAllah bermula daripada saat ini, Dayang akan temankan anda dalam Hai Hai KL edisi hari ini, hari Khamis 11 Jun 2026. Tadi Epi Syafiq tinggalkan rentak pagi KL dengan pantun buat Dayang. Baik, Dayang cuba balas pantun Epi tadi. Pagi Khamis cerah berseri, angin sepoi menyapa diri ini. Buat N dan juga AP, thank you mencuit hati setiap hari. Itu untuk N dan juga AP yang sentiasa menceriakan pagi anda dalam rentak pagi KL, menemani anda, mengurangkan stres anda dalam kesesakan lalu lintas. InsyaAllah 10.15 pagi nanti, Dayang tidak akan keseorangan di dalam konti Hai-Hai pada pagi ini. Jadi siapa akan bersama Dayang pada pagi ini? Anda kena tunggu sebentar. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: KLFM ini baru KL, waktu sekarang tepat pukul 10.15 pagi. Ya, tadi Dayang dah maklumkan awal, pukul 10.15 pagi, Dayang bukan keseorangan di dalam Koti Hai Hai KL pada pagi ini. Bersama Dayang, kita nak bercerita mengenai pencarian Wira Bijak Tenaga 2026 bersama dengan Insinyur Teknologis Muhammad Faisal Yusuf, Sekretariat MELP Suruhanjaya Tenaga. Assalamualaikum. Selamat pagi, Tuan Faisal.
1: Selamat pagi.
0: Sihat hari ini?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sihat. Terima kasih, Tuan Faisal, kerana sudi hadir ke Koti KLFM untuk bersama dengan kami berkongsi mengenai pencarian Wira Bijak Tenaga 2026. Jadi sebelum kita bercakap lebih lanjut mengenai pertandingan ini, boleh Tuan Faisal kenalkan terlebih dahulu apa itu MELP ataupun Malaysia Energy Literacy Program?
2: Okey, sebelum saya cerita pasal MELP, saya tanya Dayang dulu.
0: Ya.
2: Pagi-pagi kalau bangun tidur, selain daripada handphone, apa yang Dayang buat?
0: Selain daripada pegang handphone? On lampu bilik.
2: On lampu, betul kan? So sebenarnya, nak bagi tahu yang tenaga ni sebenarnya dekat dengan kita. Sebab kita pagi-pagi pun, selain daripada kita cek handphone, kita petik Swiss.
0: Petik Swiss. Kadang-kadang pun yang first sebelum kita on lampu, kita tutup Swiss charging handphone.
2: Betul. So sebenarnya, dia ada hari-hari dengan kita, memang berdekatan dengan kita. So itulah tujuan MELP. Sebab kita guna tenaga, kita tak celik tentang tenaga tersebut. So apa tu celik tenaga? Sebab kita nak bagi tahu yang kita bukan sekadar tahu guna elektrik, tapi kita nak kena faham macam mana tenaga tu datang kepada kita, bagaimana tenaga nak digunakan dan kenapa tenaga perlu digunakan dengan cekap, selamat dan bertanggungjawab lah. So MELP ni, dia tugas dia ialah untuk menyampaikan ilmu tu dengan cara yang lebih mudah, praktikal, dekat dengan kehidupan harian. Okay, tenaga ni sebenarnya kalau kita ikutkan, dia bukan isu teknikal semata-mata. Dia berkait dengan kehidupan kita. Contohnya, hujung bulan kita akan dapat bil elektrik. So, kita dapat bil elektrik, kita terkejut. Kenapa macam ni bil kita?
0: Kenapa? Kan? Naik pula, so, kenapa banyak
2: so,
0: kan?
2: Itulah dia. So, kita kena faham macam mana tenaga tu di-charge kepada kita. So, kita panggil itu know your tariff lah. Okay. And then, kita bukan sekadar dengan bil, dengan safety. Kita nak kena guna tenaga ni dengan selamat. So, nak selamat macam mana? Tadi pasal bil kan? Kita nak kena tahu macam mana nak gunakan tenaga dengan cekap. Macam mana kita nak buat energy conservation. So semua tu berkaitan dengan kehidupan kita lah. Dan ia berkaitan dengan masa depan negara kita.
0: Betul.
2: Okay. So MLP ni pula, jadi bukannya hanya program semata-mata. Ianya dijalankan secara kolaboratif yang diterajui oleh Petra, itu yang pertama. Dan ST di belakang tabirnya sebagai sekretariat. Kita juga ada syarikat-syarikat daripada swasta, sektor swasta, iaitu syarikat utiliti kita, TNB. Kita ada juga syarikat-syarikat swasta yang lain seperti Nur Power, Edra Power, Malakoff. Selain daripada itu, kita juga agensi kerajaan tenaga yang lain seperti SEDA Malaysia, kita ada My Power Corporation. Dan kita ada juga YHM, iaitu Yang Hijau Malaysia, dan juga MGTC. Okay, so mesej utama MLP ni mudah, iaitu tenaga milik semua. Sebab itu kita kata semua guna tenaga. So semua kena ada peranan untuk faham, untuk gunakan tenaga dengan bijak.
0: Ya, dia sebenarnya mendidik, nak mendidik dan meningkatkan kesedaran kita semua tentang tenaga serta penggunaannya.
2: Betul.
0: Dan safety dia. Ya, sebab kadang-kadang kita faham, kita macam tadi sebelum Tuan Faizal tanya Dayang soalan itu, secara realistiknya macam kita macam kan pertama sekali celik mata je sebenarnya kita dengan tenaga.
2: Betul.
0: Tenaga dahulu.
2: Betul.
0: Sebelum macam kita tengok handphone, selalu macam itulah, itu tak tahu orang lain. Tapi macam Dayang, kita malam itu kita nak charge handphone, pagi-pagi off charging kita dulu.
2: Betul.
0: Ya, okey. Jadi secara ringkasnya, seterusnya, apakah program pencarian Wira Bijak Tenaga 2026? Sebab seikut pengetahuan Dayang, tahun lepas program ini tidak ada.
2: Betul.
0: Jadi boleh Tuan Faisal terangkan, kongsikan bersama dengan pendengar kita pada pagi ini?
2: Dayang cakap tu betul. Di mana sebenarnya pencarian Wira Bijak Tenaga ni mula diperkenalkan pada tahun ini. So sebenarnya ialah kesinambungan kepada Energy Efficiency Challenge lah, atau nama glamournya dulu EE Challenge.
0: EE Challenge.
2: So EE Challenge ni dah dilaksanakan oleh pihak ST sejak tahun 2014 lagi. Tetapi dengan pencarian Wira Bijak Tenaga ni, kita fokus yang lebih luas, iaitu berkenaan dengan literasi tenaga lah. So kalau sebelum ni penekanan lebih kepada kecekapan tenaga dan juga keselamatan elektrik, kali ni kita perluaskan pemahaman tenaga lebih menyeluruh. So dia lebih menyeluruh. So dia ialah pertandingan literasi tenaga peringkat kebangsaan untuk murid sekolah. Mm-hmm. Dia dilaksanakan oleh ST melalui MALP menggunakan pelantar pembelajaran Delima di bawah KPM. So okay, kita bekerjasama dengan KPM lah. Mm-hmm. Dan MALP ni merupakan rakan Delima KPM. So pertandingan ni ada terbuka kepada murid tahun 4 hingga tahun 6 di peringkat sekolah rendah. Mm-hmm. Dan juga murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 lah.
0: Okey,
2: kita ada dua kategori untuk sekolah rendah tadi, wira tenaga muda. Mm-hmm. Untuk sekolah menengah, wira inovasi tenaga.
0: Oh, okay, ada so, dua kategori.
2: Betul.
0: Maksudnya sekolah rendah tahap 2 kan?
2: Tahap 2. Umur 10 hingga 12 tahap 2. Sekolah menengah full lah daripada mm-hmm. tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okey, kita sebenarnya nak jadikan murid-murid ni dia tahu berfikir tentang tenaga, mm-hmm. berkongsi idea tentang tenaga dan menjadi contoh kepada kawan-kawan juga keluarga lah. Dia bawa ilmu tu di rumah. Mm-hmm. So dengan menjawab kuis tu, dia dapat ilmu baru, dia sampaikan kepada kawan-kawan. Sebab itulah kata pencarian wira bijak tenaga. Nanti saya akan ceritakan kenapa kita panggil wira pencarian.
0: Kenapa pencarian? Tapi Dayang rasa ini sangat menarik, terutamanya kepada anak-anak muda lah. Kan, bila kita belajar sesuatu yang baru, mereka akan teruja kan, excited untuk berkongsi dengan rakan-rakan ataupun keluarga.
2: Betul.
0: Bila sampai kat rumah, macam contoh kan, anak-anak tu macam balik, oh ibu tadi kan kita cengini-cengini-cengini, dapat tahu benda yang baru yang macam kita tak pernah berbincang ataupun itu bukan topik di dalam rumah ataupun antara rakan-rakan. Mm-mm. Kan, jadi mereka akan seronok
2: betul
0: dengan info-info. Mm-mm. Macam gini. Mm-mm. Okay, betul. Jadi mengapa pertandingan ini penting dan siapa yang boleh menyertai pertandingan ini?
2: Okay, macam saya cakap tadi, mm-hmm. ialah untuk pelajar sekolah di bawah mm-hmm. KPM lah, sebab ada gunakan Delima tu tadi.
0: Okay,
2: dia perlu ada ID Delima. Okey, kenapa dia penting? Mm-hmm. Sebab pertandingan ni kita nak pupuk kesedaran tu daripada usia muda lagi.
0: Betul.
2: Sebab kalau kita pupuk daripada usia muda ni, kita boleh cakap macam pepatah lah, meluntur buluh biarlah daripada rebungnya.
0: Yeah.
2: So kita nak benda ni daripada awal lagi, kanak-kanak ni, murid-murid ni celik tenaga. So bila dia celik tenaga, dia ada perubahan tingkah laku. Kalau sebelum ni contohlah, dia buka kipas dia tak tutup.
0: Yeah.
2: Dia buka lampu tak tutup.
0: Mm-hmm.
2: Buka aircon suhu 16 contohnya. So kita nak pastikan perubahan-perubahan ni dilakukan daripada kecil lagi. Dia tahu, mak kat rumah tak boleh buka lah suhu 16, suhu 24 dah cukup sebenarnya. Contohnya macam tu lah. Okay, selain daripada tu, dia bila dah jadi sebagai perubahan tingkah laku, benda ni menjadi tabiat kepada murid-murid sekolah tersebut. Dia dah ada ilmu, yang penting dia beramal lah. Dia akan beramal tentang ilmu tersebut. Okey, peranan kita nak minta tolong kepada guru-guru di sekolah, dia menjadi pembimbing lah kepada kanak-kanak ni, murid-murid ni, untuk bagaimana untuk mendaftar, menggalakkan mereka untuk mendaftar, sebab kita ada PAJSK.
0: PAJSK
2: ni ialah point kepada kanak-kanak di sekolah lah, dia mengejar pentaksiran tersebut.
0: Jadi itu point lagi memberi galakan kepada pelajar untuk mengikut pencarian ini.
2: Betul.
0: Dia ada extra point.
2: Extra point. So guru-guru di sekolah, kalau di rumah kita menggalakkan ibu bapa lah, sebab ibu bapa ni yang nak mengejar anak-anak ni.
0: Yeah,
2: kan? Untuk pastikan dia join ni, dia dapat benda ni.
0: Betul. Jadi selepas ini ada lagi beberapa info yang kita akan kongsikan bersama dengan Tuan Faisal. Tetapi kita berhibur dahulu ya, memandangkan tengah malam ini hari Jumaat pukul 3 pagi waktu kita adalah first kick off untuk Piala Dunia 2026. Jadi kita berhibur dahulu dengan lagu tema untuk FIFA World Cup 2026 daripada Shakira, Dai Dai. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM, ini baru KL.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: KLFM ini baru KL. KLFM ini baru KL. Itu tadi kita nak menaikkan mood untuk Piala Dunia 2026. Tetapi sekarang kita masih lagi bersama dengan Tuan Faisal untuk pencarian Wira Bijak Tenaga 2026. Jadi Tuan Faisal, nak tanyalah kan, pencarian Wira Bijak Tenaga ini macam mana jadual pertandingan dia? Sebab dibaca ada dalam secara dalam talian dan secara fizikal.
1: Betul.
0: Aha. Jadi boleh Tuan Faisal terangkan?
1: Okey. Sebab kita kata kita nak mencari Wira Bijak Tenaga ni kan. So pertandingan ni kita tetapkan bawah 3 fasa lah.
0: Okey.
1: Okay, fasa pertama ialah kuis dalam talian melalui platform The Lima lah. So The Lima ni sebenarnya ialah kita panggil ID kepada pihak kepada murid pelajar di sekolah di mana dia dapat satu ID Delima. So dia menggunakan that ID untuk daftar masuk. Itu yang pertama. So fasa yang pertama ni pada 21 hingga 26 Jun. Tapi dia menjalankan ikut peringkat zone lah. Sebagai contoh, kalau ada anak di sekolah yang belajar di sekolah di Selangor ataupun KL, dia punya tarikh menjawab kuis tu ialah pada 23 Jun.
0: Maksudnya tidak sama, tidak serentak.
1: Dia ikut zone. Kita tetapkan 5 zone daripada zone A sampai zone E. So dia ada beberapa zone lah. So dia akan menjawab 40 soalan objektif dalam masa 60 minit 1 jam lah. Soalan dia ABC, MCQ. Soalan dia merangkumi topik asas seperti asas tenaga, rantaian tenaga, kecekapan tenaga, keselamatan elektrik dan lain-lain lah yang berkaitan dengan literasi tenaga tersebut. So boleh buat persediaan awal. Kita dah bagi dah hint dah pun. Soalan dia sebenarnya ada dalam kita punya laman web www.melp.my. Kalau dia baca dalam tu, insyaAllah dia boleh jawab. Ya, insyaAllah dia boleh jawab. Okey, bila dah habis fasa pertama, kita akan pilih 30 yang terbaik daripada fasa pertama kepada fasa kedua, iaitu video kreatif lah. So video kreatif ni akan bermula pada 1 hingga 14 Julai 2026. So dia kena sediakan video, hantar pada 14 Julai tersebut. Itu fasa kedua. So yang terpilih yang terbaik ni, kita akan pilih lagi yang terbaik daripada 30 ni, 5 finalis untuk setiap kategori. So ada 10. So 10 ni kita akan bawa ke Carnival Bijak Tenaga tahun 2026 di Stadium Indramulia Ipoh. Jangan risau berkenaan dengan kos, kita akan memberikan allowance lah. Allowance-nya berkaitan allowance makan, allowance pengangkutan dan juga allowance penginapan lah. Okay. So pada 25 Julai dia akan bertanding di Carnival Bijak Tenaga. Dan pada 26 Julai kita akan berikan hadiah. InsyaAllah lah VIP-nya hebat untuk bagi hadiah.
0: 26 Julai terus dapat pemenang. Hadiah kepada pemenang.
1: Betul.
0: Jadi untuk yang fasa pertama tadi 21 hingga 25 Jun.
1: 25 Jun, betul.
0: Okey. Penyertaan ini dibuka sampai tarikh bila Tuan Faisal?
1: Okey, kita akan buka sampai 20 Jun untuk pendaftaran. So 21 dia kena jawab dah lah soalan.
0: Memang buka sampai 20 Jun, 21 terus jawab soalan.
1: Betul.
0: Jadi setakat ini, setakat tarikh kita hari ini pukul 10.31 minit pagi ini, berapa penyertaan dah?
1: Okey, saya dimaklumkan tadi dah melebihi 3,000 penyertaan lah yang dah start daftar.
0: Dah sangat sangat memberangsangkan juga sampai 3,000 sebab bila fasa kedua 30 sahaja out of beribu-ribu penyertaan.
1: Kita nak pilih the best of the best lah. Sebab sangat, nak mencari Wira kan, bukan senang.
0: Betul. Jadi memang besar. Sangat tough. Dayang dapat rasakan, dah dapat macam kita pula delusional. Tak, kita rasa kita dapat bayangkan anak-anak ini bila mereka dapat pergi ke fasa kedua out of beribu orang, dia terpilih dalam 30, itu pun dah sangat itu pun dah pemenang.
1: Betul.
0: Daripada beribu dapat lagi 5 saja finalis. Jadi saya terusnya Tuan Faizal, jadi bagaimana murid ini boleh menyertai pertandingan ini dan apa manfaat yang selebihnya daripada pertandingan ini?
1: Okey, kalau tengok daripada 1 bulan hari itu, kita dah mula wawakan berkenaan kuis ni. Selain daripada kita punya website MLP, kita juga ada wawakan melalui kita punya social media lah. So social media kita dah memang ada satu poster yang mempunyai QR code. Dan kita juga sediakan pada caption tersebut the link untuk dia masuk lah. So dia boleh gunakan pautan tersebut untuk masuk dan daftarkan di Google site MLP. So dah daftar, dibuka hingga 20. Okay, apa dia punya manfaat eh? Manfaat tadi saya dah ceritakan sedikit. Dia dapat The Lima punya badges. dia juga dapat PAJSK peringkat kebangsaan. Mm-hmm. Selain daripada itu, dia dapat juga e-sijil penyertaan.
0: Itu
1: semua yang masuk, dia akan dapat sijil.
0: Itu paling mahal sebenarnya,
1: betul.
0: Sijil kan?
1: Sijil.
0: Dia dapat e-sijil peringkat kebangsaan.
1: Kebangsaan, ya. PAJSK itu peringkat kebangsaan lah. Okey, selain daripada itu juga, kita nak membantu murid-murid ni lah tahu berkenaan dengan, dia ada pengalaman lah, pengalaman tentang ni sebab dia panjang fasanya kan.
0: Betul.
1: So kita bagi dia pengalaman. Macam untuk sekolah menengah, di peringkat akhir nanti mungkin dia kena bagi pitching untuk TED Talk, macam itulah. Berkenaan dengan info tenaga. So
0: betul,
1: dia banyak fasa, pelbagai cara menguji banyak benda. Dia bukan setakat you pandai menjawab kuis, mungkin you pandai bagi public speaking.
0: Betul-betul. Sangat menarik. Jadi seterusnya, kalau dah namanya pertandingan, pasti ada hadiah. Jadi boleh Tuan Faizal kongsikan tentang hadiah yang ditawarkan kepada pemenang untuk kedua-dua kategori?
1: Okey. Selain daripada tadi yang kita bagi PAJSK, The 5, kita juga sediakan satu hadiah berbentuk simpan SSPN Prime lah. Okey, simpan SSPN Prime ni kita akan bagi kepada 30 pemenang bagi setiap kategori, di mana juara akan menerima nilai hadiah sehingga RM3,000 dalam bentuk simpan SSPN Prime. Selain daripada tu, kita akan bagikan trofi lah. Trofi ni memang khas MLP punya lah. Kita akan bagi satu trofi yang saya anggap trofi ni akan jadi satu, kita panggil tanda dia sebagai wira bijak tenaga. Jadi hadiah dia bukan sekadar ganjaran lah. Kita juga memikirkan simpanan pendidikan untuk masa depan.
0: Betul. Ni dia sebenarnya selain mendapat ilmu, pengalaman, hadiah-hadiah yang menarik, dia benda ini sangat-sangat sebenarnya nilai dia sangat besar.
1: Betul.
0: Kan? Kalau kita macam contoh, kalau Tuan Faizal tak datang untuk kongsikan lebih lanjut, mungkin kami sendiri pun macam bos kita kat dalam ini tak menggalakkan anak-anak untuk menyertai pertandingan sebegini.
1: Betul.
0: Jadi sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita mengenai pencarian Wira Bijak Tenaga 2026, jadi apa harapan dan seruan pihak MELP terutamanya kepada murid-murid, kepada guru dan juga ibu bapa yang tengah mendengarkan kita pada pagi ini?
1: Okey, kita sebenarnya nak paling ramai penyertaan yang masuk kepada pencarian Wira Bijak Tenaga ni. So, bantulah anak-anak, bantulah murid-murid di sekolah, cikgu-cikgu untuk menggalakkan anak murid, menggalakkan anak-anak untuk join pertandingan ni, sertai pertandingan ini. Sebab fasa pertama dia mudah, jawab quiz online, you akan dapat all the manfaat tadilah yang kita dah sediakan, e-sijil, kita bagi apa, ada 5 badges, kita bagi pengiktirafan PAJSK. So sangat mudah untuk join. Dia cuma bila dah fasa kedua, fasa ketiga tu sedikit sukar lah, tapi still menyeronokkan lah, you ada pelbagai peringkat. So itulah dia mesej daripada saya, kita nak sama-sama ramai-ramai tolong promote program ni, program pencarian Wira Bijak Tenaga 2026 yang pertama dibuat. Jadilah Wira Bijak Tenaga yang pertama di Malaysia. Itu title besar tu.
0: Ya, betul, sebab benda program ini program baru, 2026. Kalau dia yang pertama dapat, you the legend.
1: Diingati selalu.
0: You are the legend. Ya, jadi terima kasih banyak-banyak kepada Insinyur Teknologis Muhammad Faizal Yusuf, Sekretariat MELP Suruhanjaya Tenaga. Banyak perkongsian menarik mengenai pencarian Wira Bijak Tenaga 2026. Program ini program yang baru untuk tahun ini. Jadi untuk anda, mungkin ada ibu bapa ataupun murid-murid ataupun guru-guru yang sedang mendengar pada pagi ini yang anak-anak murid mereka dah pun mendaftar. Kalau ada yang belum mendaftar, masih lagi boleh mendaftar sehingga ke 20 Jun 2026. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Faizal
1: kerana
0: sudah hadir bersama dengan kami di Konti KLFM. Semoga sukses.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: KLFM, ini baru KL.

Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football. Guess I'm gone.

Itu dia Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Kesuma. Ini pun lagu permintaan pendengar kita Hafizah. Selamat kembali bekerja kepada beliau. Sama kata hibur hendaknya. Banyak lagi lagu-lagu permintaan selepas ini daripada semua pendengar kita, tak kira yang mendengarkan kami melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Jadi untuk anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, muat turun sekarang, okey, di telefon pintar anda. Kerana esok hari Jumaat, kira dari tengah malam ini, pukul 3 pagi hari Jumaat 12 Jun 2026, perlawanan pertama untuk Piala Dunia 2026. Kalau anda muat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh saksikan semua perlawanan, 104 perlawanan semuanya yang akan disiarkan. Jadi untuk anda yang mungkin dalam bilik tak ada TV, bolehlah tengok di RTM Klik yang betul-betul percuma tu, okey? Muat turun sekarang juga. Jadi untuk anda yang lain yang masih lagi nak dengarkan lagu-lagu permintaan untuk menaikkan mood anda di hari Khamis ini kan, sementara anda nak menyiapkan tugasan sepanjang hari ini ataupun ada nak hantarkan ucapan juga boleh. Ucapan hari jadi ke, ucapan hari ulang tahun perkahwinan ke, hantarkan terus ke 013-3097-972.

lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.

Itu dia Iqbal Noor dengan lagunya Habibillah. Membawa kita menghampiri 11.30 minit pagi. Masih lagi bersiaran dalam Hai Hai KL. Ini baru KL. Jadi seperti biasa, pukul 12.30 hari nanti kita akan bersiaran dalam segmen lagu lepas geram. Dah ada beberapa lagu dah daripada pendengar kita yang nak minta siarkan lagu-lagu lepas geram mereka, yang rock-rock keras sikit, yang boleh goyang-goyang kepala sikit untuk menghilangkan rasa mengantuk anda. Dan nak kongsikan sedikit info menarik mengenai Piala Dunia 2026, untuk tahun ini antara Piala Dunia terbesar dalam sejarah. Kerana apa? Kerana buat pertama kali 48 pasukan akan bertanding berbanding 32 sebelum ini dan sebanyak 104 perlawanan. Jumlah perlawanan meningkat daripada 64 sebelum ini kepada 104 perlawanan, yang mana hampir 2 kali ganda berbanding edisi sebelum ini. Jadi untuk anda, balik malam nanti kan, selepas solat isyak tu, selepas habis berita ke, tidurlah awal. Kerana apa? 12 Jun 2026 hari Jumaat, waktu Malaysia, pukul 3 pagi adalah perlawanan yang pertama untuk Piala Dunia 2026. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Pelancong asing lah datang ke Malaysia ni, motor dia rosak. Mm-mm. Betulan motor dia rosak dekat Jabatan Pulau Pinang tu. Tak boleh nak start lah. Ada seorang hamba Allah ni, abang kita ni pemuda, seorang pemuda ni baik hati. Dia tolong towingkan motor tu sampai ke workshop.
2: Oh, sampai ke workshop. Jauh tu dari Jabatan Pulau Pinang ke Bayar Lepas.
1: Lebih kurang Bayar Baru.
2: Bayar Baru. Bayar Lepas dah. Orang apa nama orang Pulau Pinang cakap kat mawar kita lebih kurang sejam juga lah.
1: Tak adalah sejam. 10 km. Jauh lah tu. Okey, dua orang ni yang pelancong asing ni, dia sebolehnya nak ucapkan terima kasih. Dalam bahasa Malaysia, Melayu.
2: Konten-konten macam ni yang kita nak. Ini konten-konten yang tak ada Farida.
1: Tak ada Farida.
2: Konten tak ada Farida.
1: Yang tak ada apa lagi.
2: Yang konten-konten yang tak masuk di Akil. Macam-macam lah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: KLFM 97.2.

Itu dia daripada Ashira dengan lagunya Jatuh Hati. Siapa yang mungkin sedang angau, sedang jatuh hati pada seseorang tetapi tidak berani nak menyatakan hasrat di hati. Tidak apa, kita doa yang baik-baik. Waktu sekarang menghampiri 11.50 minit pagi. Dayang nak kongsikan dahulu lagi info aktiviti untuk anda selain daripada keriuhan, kemeriahan kita dengan Piala Dunia 2026. Kita ada sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan yang akan diadakan di Kota Kinabalu, Sabah, Perkarangan Kompleks Sukan Likas, bermula hari ini 11 Jun hinggalah 14 Jun 2026, pukul 10 pagi hingga ke pukul 10 malam. Banyak sangat aktiviti yang menarik disediakan untuk anda. Ada lebih 50 aktiviti menarik. Ada persembahan artis terkenal dan macam-macam lagi yang menanti anda di Stadium Likas, dari rumah etnik ke e-sports ke pameran hinggalah ke konsert artis-artis terkenal tanah air. Percuma je guys. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Rebut untuk kita luangkan masa-masa berkualiti bersama dengan keluarga yang tersayang. Datang beramai-ramai ke sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan 11 hingga 14 Jun 10 pagi hingga 10 malam, bertempat di Perkarangan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu, Sabah, dengan tema Bersama Membina Negara Bangsa. 11.51 minit pagi. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia lagu daripada filem Kush Kush Atahir, lagu Koi Mili Gaya untuk Kak Norizan yang mungkin sedang memasak kot ketika ini kan, untuk jamuan pula besar sangat untuk juadah makan tengah hari keluarga yang tersayang. Jadi untuk ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang di rumah yang mungkin sedang memasak pada ketika ini, apa pun menu masakan anda untuk makan tengah hari keluarga yang tersayang di hari Khamis ini, dah yang pasti, dah yang yakin, sedap-sedap belaka semuanya. Kerana apa? Kerana pastinya anda masak dengan penuh kasih sayang kan. Tapi jangan terlalu sambil lewat ataupun lalai sambil dengar KLFM kan. Jaga juga keselamatan anda di dapur. Di dapur itu sangat mudah untuk terjadinya kemalangan-kemalangan kecil kan. Terkena pisau ke, terkena air panas ke. Jadi berhati-hati untuk adik kakak di dapur, untuk ibu-ibu di dapur pada ketika ini, dan tak lupa untuk yang di dalam kereta. Kan dah nak tengah hari dah ni, untuk mungkin ada yang dah keluar nak ambil anak-anak ataupun nak pergi makan dengan kawan-kawan, ke mana pun destinasi anda, Dayang doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju tepat pukul 12.30 hari. Sekejap je lagi, 5 saat saja lagi nak ke pukul 12.30 hari. Kita teruskan dengan segmen lagu lepas geram.

Itu dia Linkin Park dengan lagunya Don't Stay. Membawa kita ke pukul 12.15 menit tengah hari. Assalamualaikum, hai. Selamat tengah hari untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami di KLFM ini baru KL menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Assalamualaikum semuanya. Selamat tengah hari. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menemani anda, menceriakan lagi tengah hari anda di mana pun anda berada. Untuk yang masih lagi di pejabat, yang masih lagi fokus dengan tugasan anda hari ini, selamat bertugas diucapkan. Berehatlah sebentar kan. Take 5, 5 minit je untuk rehatkan mata anda daripada skrin komputer, untuk bangun daripada kerusi anda, regang-regangkan badan anda dengan lagu-lagu lepas geram di segmen lepas geram KLFM ini baru KL. Selepas ini kita akan kembali lagi bersiaran menerusi Hai-Hai KL sebenarnya sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Ada lagi info menarik yang akan saya kongsikan mengenai Piala Dunia 2026. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM ini baru KL.

Kerana kami ini baru KL. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami. Waktu sekarang menghampiri 12.32 minit pertengah hari. Untuk anda tak kira di mana berada, terima kasih banyak-banyak semuanya. InsyaAllah satu tengah hari nanti kita akan sengaja bertakar pusat pencari radio RTM untuk utama satu tengah hari. Lagi info sempena dengan Piala Dunia 2026. Jadi untuk anda terutamanya pendengar setia kami di KLFM, cuba cerita sikit nanti kat kami, okey? Anda layan game bola dekat mana? Layan sorang-sorang ke? Beramai-ramai dengan keluarga ke? Atau lepak mamak dengan komuniti setempat? Jadi anda boleh kongsikan momen anda dan kemeriahan anda bersama kami dalam segmen Suara Penyokong di KLFM. Macam mana caranya? Senang je. Anda boleh rakam voice note dan hantarkan perkara ini. Antaranya, anda boleh voice notekan ramalan skor yang tepat dan mantap, sorakkan sokongan yang paling bingit dan padu, kisah manis, kisah lucu layan bola dengan orang yang tersayang, dan juga boleh hantarkan pantun bola sepak yang kreatif dan menghiburkan. Jadi jangan lupa rakam dan hantarkan juga video kemeriahan anda bersorak menyokong pasukan kegemaran, walau di mana jua anda berada dan di mana jua anda saksikan Piala Dunia 2026. Hantarkan terus ke talian WhatsApp KLFM di 013-3097-972, kerana setiap sorakan mempunyai kisahnya yang tersendiri. Suara penyokong, satu jiwa, sejuta sorakan. Ini antara momen yang kita boleh kongsikan bersama, terutamanya di musim Piala Dunia 2026.

0: my number because that's disconnected.
1: Satu jiwa, sejuta soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: itu dia Syihah Zikir dengan lagunya Minta Ampun. Jadi minta ampun untuk anda yang mungkin ada lagu anda minta tak sempat Dayang siarkan dalam Hai Hai KL hari ini, hari Khamis 11 Jun 2026. Waktu sekarang dah pun menghampiri 12.49 tengah hari. Dayang dah sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Hai Hai KL hari ini. Terima kasih semuanya yang setia bersama Dayang seawal 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak yang dah hantarkan permintaan-permintaan lagu. Dan semestinya, terima kasih kepada sahabat pendengar yang sentiasa menyokong kami di KLFM menerusi live TikTok KLFM Official. Terima kasih banyak-banyak anda. Tak kira di mana anda berada, di sekitar Lembah Kelang ataupun di utara, di selatan, di pantai timur, di Sabah, Sarawak. Terima kasih yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Satu tengah hari nanti, utama satu tengah hari, dan anda akan ditemani rakan setugas yang seterusnya dalam Nadi Kota KL akan bersama dengan Ashila Ashura. InsyaAllah Dayang akan kembali esok hari dalam Nadi Kota KL. Dayang akan tinggalkan anda dengan lagu ekstra sama tak serupa. Hari ini kita pilih lagu Terbang lah ya. Terbang yang pertama daripada SOG dan terbang yang kedua pula daripada kumpulan Gigi. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.
1: KLM Extra, sama tak serupa.

0: KLFM 이니방 KL.
1: Sekarang kita ikuti utama satu tengah hari dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Pertemuan Datuk Seri Anwar dengan rakan sejawatannya Sanai Takeuchi turut memfokuskan kerjasama teknologi, keselamatan maritim di Laut China Selatan serta penggunaan mata wang ringgit dan yen dalam perdagangan. Syarikat teknologi terkemuka dunia, IBM Corporation, memilih Malaysia sebagai lokasi bagi pengembangan inisiatif teknologi kuantum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu membuka ruang kepada pembangunan ekosistem teknologi berimpak tinggi di negara ini. IBM merupakan antara syarikat peneraju dunia dalam bidang pengkomputeran kuantum yang beribu pejabat di Amerika Syarikat dan beroperasi di lebih 175 negara.
1: Sudah berbincang dan akan bawa ke Jumaat Menteri keperluan mengadakan majlis kuantum negara setelah diteliti oleh kementerian masing-masing.
0: Perdana Menteri memaklumkan Malaysia lebih cenderung menarik pelaburan berkualiti tinggi berbanding menerima semua bentuk pelaburan tanpa penilaian strategik. Dalam pada itu, Malaysia terus mendapat keyakinan pelabur Jepun apabila kebanyakan syarikat dari negara itu menyatakan hasrat untuk meneruskan pelaburan di negara ini. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johan Abdul Ghani berkata, mereka mengakui Malaysia memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dalam perjumpaan kita dengan pemain-pemain industri di Jepun, hampir saya rasa majority of them are looking forward to nak contribute investment kat Malaysia ni. Banyak sektor yang dia lihat. One of it, they understand about how liable Malaysia to supply LNG.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu berkukuh perancangan perniagaan jangka panjang bagi menghadapi persekitaran ekonomi tidak menentu. Pengarah strategi KRA Group, Amir Farid Rahim berkata, ini termasuk mengenal pasti lebih awal kos yang berpotensi meningkat, khususnya kos bahan input dan operasi, serta memastikan aliran tunai perniagaan kekal lancar. Menurutnya, langkah tersebut bagi mengelakkan tekanan kos yang boleh menjejaskan kelangsungan perniagaan.
3: Dalam menguruskan aliran tunai ini, pertama sekali yang harus diingatkan untuk peniaga-peniaga adalah memastikan kecekapan itu meningkat, efisiensi ya. Jadi kalau kos efisiensi mereka sendiri itu tidak di tahap yang optimum, jadi aliran tunai mereka akan sentiasa terganggu. Jadi ini memerlukan pengurusan yang melihat ke depan dan lebih sistematik. Itu saja cara apabila peniaga lebih sistematik dalam merancang, mereka boleh meminimalkan risiko terhadap perniagaan mereka.
0: Amir Farid Rahim.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam perlawanan pemanas badan Piala Dunia. Gol Portugal dijaringkan Pedro Neto dan Francisco Conceição, manakala gol tunggal Nigeria diperoleh menerusi jaringan Akur Adams. Portugal akan berlepas ke kem latihan mereka di Palm Beach, Florida pada Jumaat. Skuad Seleção de Quinas akan membuka tirai kempen menentang Republik Demokratik Kongo pada 17 Jun dalam aksi kumpulan K. Dalam pada itu, Afrika Selatan bersedia menghadapi ujian getir menentang Meksiko dalam aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Jurulatih Afrika Selatan Hugo Bruce meminta para pemainnya supaya tidak terpengaruh dengan sorakan puluhan ribu penyokong tuan rumah di Stadium Azteca. Beliau juga percaya L3 adalah pasukan paling kuat dalam kumpulan A, namun Bafana-Bafana tidak mudah mengalah dan akan berjuang habis-habisan. Sementara itu, peminat tegar Iran teruja untuk menyaksikan pasukan mereka berentap dalam kejohanan berprestij itu. Reza Mansor dan Mustafa telah menghadiri 11 edisi Piala Dunia untuk menyatakan sokongan kepada pasukan kesayangan mereka. Perang antara negara Iran dengan Amerika Syarikat juga tidak menghalang mereka daripada hadir kali ini. Malah kedua-duanya berharap dapat menyaksikan pertemuan Melli di Yangs di atas padang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Mahkamah Thailand hari ini membuat keputusan berhubung kes pengeboman sebuah kuil lebih sedekat lalu yang meragut 20 nyawa dan mencederakan 100 yang lain. Dua lelaki etnik Uyghur, Yusufu Mirali dan Bilal Muhammad, didakwa menanam bom di sebuah kuil Hindu di pusat komersial Bangkok pada Ogos 2015. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun menafikan semua pertuduhan.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama-sama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sexy chick. Selamat tengah hari Kuala Lumpur. Tidak kira di mana jua anda berada. Tentunya KL FM, ini baru KL. Dan untuk waktu ini, saya Ashila Ashura kembali menemani anda untuk hari ini, hari Khamis 11 Jun 2026. Terima kasih kepada Dayang yang bersama dengan anda menerusi Hai Hai KL. Sebagai permulaannya untuk kita teruskan Nadi Kota KL hari ini, nak maklumkan kepada anda Muslimin dan Muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1:16 tengah hari, asar 4:41 petang, maghrib 7:25 malam dan juga isyak 8:40 malam. Dan seperti biasa, saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Yang memandu, semoga anda selamat sampai ke tempat yang dituju. Yang bekerja, selamat menjalankan tugas anda. Kalau tak sihat, makan ubat. Waktu macam ni kan, kita nak tenang-tenang je. Mungkin sambil-sambil anda mendengar kami ni, dapatlah tidur sekejap. Macam dengar di hujung-hujung telinga tu, mendengar KLFM. Dan insyaAllah selepas ini, tentunya banyak lagu-lagu yang akan terus menemani anda. Dan juga informasi akan kita kongsikan dengan anda dari masa ke masa sampai pukul 4 petang nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami KLFM, ini baru KL.
1: Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami ketika ini KLFM, ini baru KL. Sudah pun pukul 1.28 minit tengah hari. Untuk anda, tengah hari ni agaknya makan dengan siapa tu? Ada yang makan sorang-sorang, lebih selesa macam tu kan? Ada yang kalau sorang-sorang ni dia tak boleh. Kena berteman, sama ada berdua, bertiga, ramai-ramai. Ada yang bawa bekal, pergi tempat kerja, kan, pergi belajar. Memang tak suka nak pergi membeli, introvert katanya. Tapi ada juga yang nak, orang kata, berjimat, bawa bekal, makan dekat mana-mana yang anda selesa. Tapi sebenarnya apa jualah anda nak makan, berteman ke, secara solo ke, yang penting kita makan ikut pada waktunya. Sebab bila kita menginjak usia ni, memang keadaan badan kita dah tak seperti muda-muda dulu. Walaupun anda sekarang baru nak masuk 25 tahun ke, 35 ke, 40 ke, mungkin juga sekarang yang mendengar kami usianya dah 50 lebih. Jadi kita kena tahu waktu makan kita tu masa bila. Bila lambat sikit mulalah kita serbu perut, masuk angin, gastrik dan sebagainya. Sebab kita lebih mengenali badan kita. Jadi sambil-sambil anda makan tu, mungkin makan nasi ke, makan mie ke, makan mihun ke, spaghetti ke, orang KL kan, makan cekodok ke, apa sahaja, sambil-sambil anda melayan kami, tentunya KL FM. Sekejap nanti ada lagu yang akan temani anda, lagu daripada Izlin, Sesalanku, dan ini dia Kronomena dengan lagunya Kali Kedua. Layan terus KL FM, ini baru KL.

0: Ocean.
1: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
2: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
1: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
3: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
1: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
4: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Itu adalah lagu daripada Izlin. Baru saja anda dengar dengan lagunya Sesalanku. Lebih kurang 4 minit lagi ke pukul 1.45 minit tengah hari. Ya, betul lah kan? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Jadi sebelum kita nak buat apa-apa tu, kita kena fikir terlebih dahulu ataupun nak bercakap apa-apa sebelum nak mengeluarkan dari mulut kita tu. Kita kena berfikir, betul tak apa yang aku nak cakap ni boleh diterima ataupun tidak. Sebab kadang-kadang bila kita bercakap tu, mulut kita pergi dulu, baru kita nak berfikir. Jadi sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. 1.45 minit tengah hari nanti sehingga 2.15 minit petang, kita ada Music Express, Music tanpa henti. Jadi kita bagi anda layan 30 minit lagu-lagu tanpa kami bercakap, tanpa kami membebel. Anda layan je lah lagu-lagu tempatan, lagu-lagu antara bangsa. Tentunya kita memang belanja anda. Dan insyaAllah sekejap nanti kita ada live di TikTok KLFM Official. Sambil-sambil tu bolehlah anda hantarkan wasabi anda, nak hantarkan ucapan ke, mungkin anda nak sokong kali ini Piala Dunia FIFA 2026, pasukan mana yang anda nak sangat akan ke peringkat akhir. Anda boleh hantarkan voice note juga, insyaAllah kita akan siarkannya sepanjang kita bersiaran 24 jam sehari. Okey, selepas ini kita ada lagu daripada Di Baginda, Apa Yang Terjadi, DJ Snake dengan lagunya Taki Taki Rumba. Okey, Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Ada ini Suwinsi dan juga Joe Flizzo dengan lagunya Terus Teranglah. Layan terus Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: spit it out like this. Shorty.
1: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
2: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
1: Jom dengar Music Express, music tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Pelancong asing lah datang ke Malaysia ni, motor dia rosak. Mm-mm. Betulan motor dia rosak dekat Jabatan Pulau Pinang tu. Tak boleh nak start lah. Ada seorang hamba Allah ni, abang kita ni pemuda, seorang pemuda ni baik hati. Dia tolong towingkan motor tu sampai ke workshop.
2: Oh, sampai ke workshop. Jauh tu dari Jabatan Pulau Pinang ke Bayar Lepas lebih kurang.
1: Bayar Baru.
2: Bayar Baru. Bayar Lepas dah. Orang apa nama orang Pulau Pinang cakap kat Mawar kita lebih kurang sejam juga.
1: Tak adalah sampai sejam. 10 kilometer. Jauh lah tu. Okey, dua orang ni yang pelancong asing ni, dia sebolehnya nak ucapkan terima kasih, dalam bahasa Malaysia, Melayu.
2: Konten-konten macam ni yang kita nak. Ini konten-konten yang tak ada Farida.
1: Tak ada Farida.
2: Konten tak ada Farida.
1: Yang tak ada apa lagi.
2: Yang konten-konten yang tak masuk di Akil. Macam-macam lah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Selamat petang Kuala Lumpur. Tamat sudah tentunya lagu-lagu menerusi Music Express, Music Tanpa Henti bermula 1.45 minit tengah hari tadi. Dan untuk waktu ini menerusi KLFM ini baru KL, saya Ashila Ashura akan terus menemani anda hingga pukul 4 petang nanti untuk pertemuan kita di udara di frekuensi 17.2. Hari ini hari Khamis 11 Jun 2026. Okay, terima kasih. Saya baru buat live di TikTok KLFM Official. Ada pengembara sepi. Saya tanya kenapa letak nama pengembara dan masih lagi ke rasa sepi. Suka mengembara ke? Katanya kisah lama tak nak ungkit lah DJ. Kenapa kan? Kadang-kadang kena ingat juga perkara-perkara yang lalu. Rindu boleh, cumanya kembali tu jangan. Tak ada masalah. Rindu-rinduan jadi kenang-kenangan. Lagu tu pun lama tak dengar kan? Kejap nanti kita nak sialah lagu tu. Dan untuk anda yang baru mendengar kami untuk waktu ini, mungkin tengah nak cari radio kami, cucak-cucak-cucak dekat RTM Klik tu, dapat. Alhamdulillah, teruskan mendengar kami. Kalau anda berada di Kangar Perlis ke, di Pokok Senar Kedah ke, mungkin di Kuantan Pahang, di Temerloh, atau anda berada di Pasir Putih Klate, ada di Kota Baru Klate, ada di Kuala Terengganu Terengganu, atau di mana juga, terima kasih untuk anda yang mendengar KLFM. Selepas ini kita ada lagu yang akan temani anda daripada Fian Ali, Mr. Big Shay dengan lagunya Sayang. Dan juga ini dia Sayang-Sayang juga daripada Isma Sani. Tentunya layan Nadi Kota KL. Ini baru KL.

Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini. Nari.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

Itu dah lagu Fian Ali dengan lagunya Anna Syayang. Baru saja menghiburkan anda menerusi Nadi Kota KL. 2.32 minit petang untuk waktu ini. Bila kita ni rapat dengan seseorang, kita sayangkan seseorang tu, otomatik kita akan jadi manja sangat. Macam ni lah. Bila panggil sayang tu jadi sayang. Sayang-sayang awak. Macam tu kan. Kalau dah suka tu, cakap pelat pun tak apalah. Rasa macam, ya Allah, cute mute-nya. Tapi bila dah marah, bila dah geram, kondisian sayang-sayang-sayang kan, kan melayang nanti. Macam tu. Jadi untuk anda yang sedang bersayang-sayang tu, alhamdulillah, semoga berkekalan sehingga ke akhir hayat. Okey, ini nak diingatkan kepada anda yang tadi tengah hari keluar kejap ambil anak-anak, ataupun petang nanti kena ingat tau, bila anda bawa anak-anak anda, terutamanya yang masih kecil, yang tak tahu nak bezakan kunci ke tak kunci ke pintu tu, anda kena pastikan anak-anak kita berada dalam kedudukan yang baik, yang selamat. Sebab anak-anak ini ataupun kanak-kanak ini memerlukan perlindungan khas setiap kali berada dalam kenderaan kita. Jadi kita kena pastikan, kita kena memeriksa lah keadaan anak kita bila berada di tepi kita ke, di belakang kita ke. Kita kena aktifkan sistem kunci kanak-kanak ataupun child lock. Sekarang ni dekat semua kenderaan dah ada kan benda tu kan, pada pintu belakang, untuk mengelakkan pintu dibuka secara tidak sengaja ketika pintu ataupun ketika kenderaan kita bergerak. Itu sangat bahaya kan. Kita tengah bawa kereta, lepas tu tiba-tiba kita kalut pandang belakang sebab anak kita duk main pintu kan. Jadi kita kena ada child lock tu. Itu wajib eh. Wajib. Sebab anak-anak ni dia, kita tak boleh nak kawal bila berada dalam kenderaan. Okey, yang keduanya, jangan sesekali membiarkan kanak-kanak ataupun anak-anak kita ni berada di dalam kenderaan tanpa pengawasan. Ini sangat-sangat penting. Saya faham. Kadang-kadang seorang ibu ataupun seorang ayah ni ada anak yang ramai pula kan, yang belakang nak ke depan, yang di depan nak ke belakang, siap panjat lagi. Jadi kita kena elakkan. Lebih-lebih lagi untuk anda yang suka sangat memangku anak ketika anda memandu ni. Bahayanya. Sambil kita memandu tu, anak duduk ke atas riba kita. Itu sangat bahaya. Janganlah eh. Sebab anak tu kecil, kita rasa macam okeylah, takpelah, boleh ni. Anak ni tak melawan ke, tak buas ke, apa ke. Jangan sesekali. Ya Allah, ya Tuhan, tolong. Kalau ada buat macam tu, tolong berubah. Kita kena fikir soal keselamatan kita. Okey, sekejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Nur Aniza Idris, Hatinya Tak Tahan. Kita layan dulu lagu ini, Kimi Kimo dengan lagunya Kertas Wangi. Layan terus Nadi Kota KL. Ini baru KL.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini baru KL.

Itu dia Nur Aniza Idris dengan lagunya Hatinya Tak Tahan. 3 minit lagi ke pukul 3 petang. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM. Ini baru KL yang baru saja sampai di meja tempat kerja tu. Mungkin tengah pening nak mula yang mana ni. Kang mula yang ni tak siap. Mula hat tu, hat ni pula tergendala kan. Tak apalah, yang penting siap. Sambil-sambil mendengar KLFM tu waktu ini, kita nak kongsikan tentang Piala Dunia FIFA 2026. Memang banyak peraturan-peraturan baharu yang diperkenalkan untuk tahun ini. Contohnya, pertukaran pemain mesti diselesaikan dalam 10 saat. Sebelum ni kan ramai pemain mengambil masa yang lama untuk keluar dari padang apabila digantikan. Jadi mulai 2026 ini, pemain yang digantikan mesti keluar dalam masa 10 saat. Cuba anda kira 10 saat tu banyak mana. Okey, dan pemain perlu menggunakan garisan terdekat untuk keluar. Ini antara peraturan baharu, dan kalau gagal mereka menepati peraturan ini, bermakna pemain gantian tidak boleh masuk serta merta. Okey, yang kedua pula, pasukan terpaksa bermain dengan kekurangan seorang pemain buat sementara waktu. Berapa lama tu tak pastilah Jadi peraturan ini dijangka sebenarnya memberikan kesan besar kepada pasukan yang cuba melengah-lengahkan masa pada minit akhir perlawanan. Ini cantik jugalah peraturan baharu macam ni kan. Kadang-kadang itulah, bila nak habis tu bukan main lama, duduk dekat tepi padang, dekat tengah padang, saja-saja nak melengah-lengahkan masa kan. Jadi ini antara peraturan baharu yang diperkenalkan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Okey, selepas ini kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Sweet Kismina dengan lagunya Namo. Lepas tu kita ada Ungu Hampa Hatiku. Dan ini tadi adalah terselit. Kita siarkanlah lagu permintaan Skoin. Lagu permintaan kawan kita. Tajuknya Rindu-Rinduan Jadi Kenangan. Lagu daripada Skoin. Okey, kita layan sama-sama. Tentunya menerusi Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

0: Cerita apa hari ini?
1: Baik, sudah pun pukul 3.16 minit petang untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM. Ini baru KL. Adalah pula orang tu panggil saya N. Dayana. Hai, dia tak tahu nak beza agaknya, ya. And Dayana dah konti dah pagi tadi, rentak pagi KL bersama dengan AP Syafiq. Kalau And Dayana tu muka dia putih melepok, kita ni pula manggis-manggis aja warnanya. Memang berbeza lah, ya. Tapi tak apa, mendengar KLFM tu dah cukup baik dah. Menerusi frekuensi 107.2 ataupun aplikasi RTM Klik. Okey, cerita hari ni sangat membanggakan dan saya rasa kagum. Okey, berkenaan satu cerita iaitu Hospital Sultanah Nur Zahirah sekali lagi mencatatkan kejayaan membanggakan apabila pasukan perubatannya berjaya, okey, merawat dan melakukan pembedahan ke atas seorang bayi yang dilahirkan dengan berat hanya 500 gram. Okey, dan menjadikannya antara bayi paling kecil yang pernah dikendalikan di hospital itu. Bayangkan kita beli daging sekilo pun kecil. Ini kan pula 500 gram, okey. Dan kejayaan ini membuktikan kemajuan bidang perubatan moden serta mencerminkan dedikasi, kepakaran dan juga semangat kerjasama tinggi dalam kalangan petugas kesihatan yang terlibat, okey. Dan ketika bayi ini menjalani rawatan pembedahan, sebenarnya sebelum ini bayi ini mengalami pelbagai komplikasi lah, antaranya kebocoran usus yang memerlukan pembedahan major, laparotomi kecemasan, okey. Dan ketika itu bayi ini baru berusia 5 hari dan hanya seberat 500 gram, okey. Dan 3 bulan kemudian bayi ini sekali lagi menjalani pembedahan untuk penutupan stoma dan kedua-dua prosedur berjaya dilaksanakan dengan selamat. Jadi ini dia cerita untuk hari ini. Tahniah kepada pasukan-pasukan HSNZ ataupun Hospital Sultanah Nur Zahirah kerana berjaya melakukan pembedahan. Anda bayangkan 500 gram, ya Allah ya Tuhan, kita nak lakukan pembedahan ke atas bayi yang sekecil itu. Mungkin anda, antara anda yang tak boleh bayangkan 500 gram tu besar mana. Memang kecil-kecil sangat. Tapi apapun, alhamdulillah, tahniah kita ucapkan kepada pasukan perubatan tentang apa yang kita kongsikan menerusi cerita apa hari ini. Sangat membanggakan. Okey, selepas ini kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Flop Poppy, Aku dan Kamu. Juga ini dia Izwan Pilus dengan lagunya Kembali Senyum. Tentunya Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Nadi, Kota KL. Ini baru KL.

Itulah lagu daripada Flock Poppy. Baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Aku dan Kamu. 3.33 minit petang. Untuk waktu ini, tentunya saya Ashila Ashura di sini temani anda menerusi Nadi Kota KL. Ini baru KL. Apa yang menariknya tentang Piala Dunia FIFA 2026 ini, sedikitlah kita nak imbas antara informasi yang boleh kita berikan kepada anda. Antaranya Mercedes-Benz Stadium. Wah, tu dia. Okey, stadium masa hadapan. Ini antara venue-venue yang pernah dibuatlah untuk Piala Dunia, dan ini antara salah satu tempat iaitu stadium masa hadapan Mercedes-Benz Stadium. Okey, terkenal dengan bumbung unik berbentuk 8 kelopak bunga yang boleh dibuka dalam masa kurang 10 minit. Ui, anda bayangkan eh. Dan menjadi venue salah satu separuh akhir Piala Dunia 2026 iaitu tahun ini, dan mempunyai paparan video LED berbentuk bulatan 360 darjah yang mengelilingi bahagian dalam stadium. Okey, dan stadium ini sering dianggap antara stadium paling moden di dunia. Ini memang best lah eh. Ini antara salah satulah cita-cita kita, bukan sahaja di stadium ini, tetapi kalau kita banyak duit lah, kita ni orang biasa kan. Kalau kita ada duit, memang kita nak pergi ke luar negara, nak pergi stadium-stadium yang hebat untuk menyaksikan sendiri pasukan yang kita suka bermain di padang. Tapi itulah, kalau ada rezeki, kot-kotlah ada yang nak sponsor ke, ataupun adalah rezeki kita turun dari langit, insyaAllah lah kan, kita doa selalu. Sebab kata-kata ni satu doa. Bila kita selalu bercakap, selalu berkata-kata, itu adalah doa, Allah akan dengar. Mana tahu rezeki kita untuk sampai ke tempat yang menjadi idaman kita. Walaupun kita rasa, tak mungkinlah aku akan sampai, tak mungkinlah aku akan pergi. Bukan sahaja stadium aja, semua tempat lah yang ada dekat dalam dunia ini. Walaupun dalam Malaysia sekalipun, ada antara kita termasuk saya belum pernah sampai lagi. Mungkin dekat Sabah ke, dekat Sarawak ke, dekat Perlis ke. Mungkin pada kita, alah dekat je, takkan tak pernah sampai. Ada, ada antara kita belum lagi jejak, tak habis lagi nak pergi negeri-negeri di semenanjung Malaysia, di Borneo. Jadi kita selalulah berkata-kata, kita berimpikan supaya tercapailah hasrat kita untuk merasai pergi ke sana dan kemari. Okey, selepas ini kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Zaki Yamani dengan lagunya Slow Mo, dan ini dia Bernadia. Untungnya hidup harus tetap berjalan menerusi Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM. Kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM. Ini baru KL. Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.
1: Ini baru KL.

0: Zaki Ahmad ni?
1: Ya, ya, ya, cikgu.
0: Cubalah kau fokus sikit dalam kelas ni.
1: Sorry,
0: tengok. Kau ni asyik berangan je. Kau ingat? Kau nak hidup senang? Kau nak popular? Kau nak awet lawa? Boleh dapat? Kalau tak ada ilmu, itulah budak zaman sekarang ni. Macam-macam.

0: Let Me Young.
1: Daripada Christina Aguilera, baru saja menghiburkan anda. Menerusi Nadi Kota KL, ini baru KL. Ha, macam-macam lah komen dekat TikTok live kita ni. Adi Putra katanya, omboy dia. Katanya KLFM, radio pilihan tim penguatkuasa DBKL. Amboi, koma. Semalam, agensi AADK masuk wilayah persekutuan kan. Katanya terima kasih sebab jemput AADK datang ke Konti. Minggu depan insyaAllah mereka akan datang ke Konti. Jadi DBKL pun anda tunggu. Dia macam teaser lah pula eh. Seronok baca dia cakap tadi. KLFM, radio pilihan tim penguatkuasa DBKL. Terima kasihlah, tak kisahlah kerja apa sekalipun anda, kerajaan ke, swasta ke, kerja sendiri ke. Terima kasih kerana memilih KLFM sebagai teman anda. Kata pendekar, esok abang bomba pula insyaAllah. Semualah yang mendengar kami ni kan, yang tak bekerja pun, yang ada kerja, jangan lupa kami ni kerja swasta. Kata Muhammad Nur EPE. Ya, tak dilupakan semualah eh yang mendengar KLFM. Terima kasih untuk anda semua. Selepas ini EJ Siduri akan temani anda menerusi KLKL Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Terus mendengar kami tidak kira di mana ju anda berada. Mawar kata jangan lupalah kami kat rumah ni tengah BDR ni dengar KLFM. Amboi dia. Semua-semualah BDR hari Selasa, Rabu, Khamis. Sambil-sambil buat kerja kan, dengar pula KLFM terbaik. Ini pula dari Dubai katanya. Amboi jauhnya, Arab Saudi lah. Hai, jauh mendengar kami. Terima kasih kepada Gabriel. Dah saya nak tutup dah konti saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi kalau panjang usia, esok waktu yang sama, 1 tengah hari hingga 4 petang. Saya Ashila Ashura nak undurkan diri, akan tinggal ke anda dengan lagu daripada Kotak dengan lagunya Masih Cinta, dan juga Crystal dengan lagunya Bertemasya. Layan terus KLFM, ini baru KL.

bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Suara siapakah ini? Inilah dia, Siduri. Ouch. Tapi tidaklah tajam sangat . Siduri EJ menemani anda untuk hari ini sampai pukul 8 malam menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Terima kasih Shell yang telah bersama dengan anda dan izinkan EJ untuk terus hiburkan hati anda. Hati anda yang tengah berada dalam keadaan macam mana ni? Okey ke tak okey ke? Gembira, suka, duka? Tak kisahlah apa-apa perasaan anda, terus layan KLFM, okey?

0: Jika anda lahir zaman Walkman, pernah simpan mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
0: Artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. 3 lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KLKL dengan artis legend KLKL-nya.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Ya, KLFM ini baru KL. Selamat petang, Ijil Cakcan kepada anda. Tidak kira di mana jua anda berada, yang tengah mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2. Pastinya anda berada di Lembah Kelang kan? Terima kasih banyak-banyak. Dan juga di luar Lembah Kelang, ada kata macam mana nak dengar KLFM ni? Saya duduk dekat di belah utara ni. Senang, mudah saja. Anda muat naik RTM Klik di telefon pintar anda. Selain boleh dengar 34 stesen utama RTM di seluruh negara, anda juga boleh tonton secara percuma Piala Dunia FIFA 2026. Sepak mula pada hari Jumaat malam ini. Jumaat malam, bukan malam ini. Malam Jumaat nantilah. Hari Jumaat malam. Belik-belik EJ pun kan. Okey. Baik, waktu sekarang pukul 4.22 minit petang. Cuaca di Kuala Lumpur menerusi Map Malaysia, jangkaan petang ini mendung. Tapi ingat, mendung tak bererti hujan. Okey. Sebab tu dia tulis mendung. Dan malam tadi hujan, suhu minimum 24 dan maksimum 34 darjah Celsius. Mungkin ada info-info menarik yang ingin anda kongsikan bersama dengan EJ dan juga pendengar KLFM menerusi KLKL. Hantarkan di 013-3097-972. Alright?

Baik, anda sedang layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur bersama dengan Siduri EJ dan sebagai panduan Muslimin dan Muslimat Solat Fardu Asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 4.41 minit petang. Terus layan menerusi Kenangan Lalu Kuala Lumpur 97.2, ini baru KL.

Baik, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar yang telah masuknya waktu pukul 4.41 minit petang tadi, dan sebagai panduan juga solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 7.25 minit malam. Baik, kepada anda yang tengah memandu kenderaan menuju ke destinasi pulang dari tempat kerja masing-masing, selamat memandu. Berikan tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan jika ada sesuatu yang berlaku kepada anda di waktu tengah hari tadi, membawa emosi tu sampai ke petang, rasa macam tak stable kan, pergilah mungkin anda boleh breeze walk ke kan. Dan kepada kita juga yang ialah nampak kawan-kawan kita dalam keadaan tak okey kan, mungkin mereka sedang mempunyai ataupun menempuh ujian yang agak sukar jadi cukuplah kita sebagai sahabat untuk ada di sisi mereka. Kadang setiap orang dia mempunyai ujian dan luka yang berbeza. Kadang-kadang kita nampak walau ada yang kelihatan kuat, jadi mereka mungkin sedang berjuang dalam diam. Oleh itu, jangan membandingkan hidup dengan orang lain, kerana setiap insan mempunyai ujian dan proses penyembuhan yang tersendiri. Okey? Baik, kejap lagi pukul 5 petang, kita akan ikuti utama 5 petang dan kita akan dengarkan artis legend selepas itu. Tapi kita layan dulu lagu kumpulan Positif. Kekal positif untuk anda semua. Ini tajuknya Mud Rock. Wow. Terus layan kerangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif, khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi dua hala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia-Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan, selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen, so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Malaysia-Jepun juga bersetuju melanjutkan 4 memorandum kerjasama meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kemampanan, pengurusan sisa pepejal dan rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Kedua-dua negara juga bersetuju dengan 2 surat hasrat merangkumi keselamatan tenaga dan peralihan tenaga serta pertukaran akademi. Perdana Menteri turut berucap di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 dan menegaskan dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa, selain menggesa negara-negara Asia memainkan peranan lebih aktif bagi masa depan rantau ini. Dalam lautan rasmi ini juga, Datuk Seri Anwar berkesempatan bertemu syarikat-syarikat utama Jepun dan antarabangsa serta menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo. Secara keseluruhannya, hubungan erat Malaysia-Jepun semakin penting dalam suasana dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu. Ikatan persahabatan ini ternyata membuka ruang kerjasama baharu yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Muhammad Khairi Khalid, Tokyo, RTM.
0: Kebimbangan yang dibangkitkan masyarakat berhubung isu penempatan haram etnik Rohingya sentiasa diberi perhatian, dan perkara itu telah dibawa ke pengetahuan pihak berkuasa serta kementerian berkaitan untuk diambil tindakan. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, jabatan itu sebagai saluran komunikasi kerajaan bertanggungjawab meneliti setiap isu yang menjadi perhatian rakyat, termasuk yang tular di media sosial, bagi memastikan kebimbangan masyarakat dapat disalurkan kepada pihak yang berwajib.
3: Jabatan Komunikasi Komuniti kena lebih proaktif dah. Semua isu yang viral di media sosial, kami kena ambil maklum. Sebab apa? Rakyat resah. Bila rakyat resah, komuniti resah. Bila komuniti resah, kami Jabatan Komunikasi Komuniti kena ambil benda ni, bawa ke atas.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Sementara itu, isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan menyeluruh serta kerjasama daripada pelbagai pihak dan agensi negara berkaitan, dan bukan penguatkuasaan polis semata-mata. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayubhan Maidin Piche berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan. Namun, isu pelarian melibatkan cabaran yang lebih kompleks, termasuk proses penghantaran pulang ke negara asal.
4: Dia orang terlibat macam ni, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang pemegang kad Malaysia, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum, lepas tu kita nak hantar ke mana kan. Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun APMM ataupun Indonesia, dia melibatkan keseluruhan Malaysia dan juga lain-lain negara yang berkaitan lah.
0: Sehingga April lalu, seramai 219,472 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Malaysia, dengan 197,591 daripadanya warga Myanmar. Daripada jumlah itu, 128,200 adalah daripada etnik Rohingya. 80 aduan berjaya diselesaikan Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual (TAGS) dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan terbabit.

0: Saksikan aksi epik perlawanan pembukaan. Mexico menentang Afrika Selatan. Grandstand jam 1 pagi. Sepak bola 3 pagi. Korea Selatan berdepan Czechia. Grandstand 9 pagi. Sepak bola 10 pagi. Bersedia untuk aksi bertaraf dunia. Sepak bola Piala Dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Play.
1: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
2: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
3: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
1: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
3: Dengarkan artis

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Baik, selamat petang untuk anda semua. Kita dah dengarkan artis legend tadi bersama dengan Leto. Dan sekarang ini kita akan dengarkan pula Biz On Air yang diterbitkan oleh DJ Reese kita hari ini. Tapi sebelum itu, saya nak kongsikan berkaitan dengan info trafik di Kuala Lumpur di Jalan Bukit Bintang. Dilaporkan sesak dari Jalan Raja Chulan menghala ke Jalan Sultan Ismail susulan trailer rosak di lorong kiri berhampiran Lot 10. Oh, bertambah sesak lah di waktu petang ni. Jadi bersabar kepada anda yang menuju ke pusat bandar Ibu Kota Kuala Lumpur, iaitu di Jalan Bukit Bintang dan di lingkaran Putrajaya. Belahan dari Putrajaya ke Cyberjaya disebabkan kemalangan dilaporkan berhampiran kilometer P8. Okey, itu segi info untuk anda. Semoga anda membawa kenderaan anda dengan berhati-hati dan ingat juga orang tersayang dan pengguna jalan raya yang lain, okey? Baik, jom kita mulakan Biz On Air hari ini untuk perusahaan sambal pecel. Sebut biar betul, pecel. Dan nasi impit dan taucu. Sambal pecel, nasi impit dan taucu. Ih, sedap. Okey. Dan kita bawakan seorang penggerak ikon usahawan komuniti dari Klang, Selangor. Kita nak sapa dulu. Assalamualaikum, Wak. Wak apa namanya ni? Kita boleh dengar, boleh perkenalkan namanya Encik Samion, iaitu Wak Mion. Okey. Dan untuk permulaan, boleh tak berkongsikan apa sebenarnya projek atau jenama yang Wak bawakan ini dan macam mana boleh tercetusnya idea nak komersialkan produk kampung sampai dapat dana puluhan ribu ringgit? Wow, jadi silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Samion bin Berau, panggilannya Wak Mion saja. Saya berasal dari Banting, KRT Jalan Perak. Produk kami adalah nasi impit, sambal pecal dengan taucu. Kita gunakan jenama KRT Jalan Perak saja sebab produk ni produk kreatif daripada buatan warga KRT. Kita jenamakan KRT Jalan Perak. Untuk makluman, kami dapat dana daripada RT Progresif sebanyak RM60,000. Kita gunakan untuk sediakan satu kedai premis untuk menjual produk-produk kita, insyaAllah. Okay, sejarahnya begini, kami ambil alih daripada KRT yang lepas. Jadi kami cuba kumpulkan produk-produk daripada buatan warga kampung untuk kita komersialkan. Kebanyakannya memang dah lama lah, macam taucu dengan sambal pecal ni memang buatan kampung.
4: Biz On Air.

Okay, what a feeling. Apakah perasaan anda? Apa yang sedang anda rasai untuk petang ini? Mungkin tengah berdebar-debar untuk game yang akan bermula pagi nanti. Mexico menentang South Africa. Terima kasih juga untuk rakan-rakan DJ yang ada di live TikTok KLFM Official. Kita sembang-sembang buat jangkaan berapa gol untuk Mexico, berapa gol untuk South Africa. Jom kita sembang-sembang di live TikTok KLFM Official. Kerana kalau ada yang betul-betul ketepat, besok EJ Konti Hai Kuala Lumpur kan, dia cakap EJ belanja dua lagu terus tau. On tak on? Okay, baik, kita teruskan Beast on Air. Beast on Air bersama dengan Pak Wak Muin yang menjual sambal pecel, nasi impit dan juga taucu. Okay lah. Jadi, begitu hebat juga usaha warga KRT Jalan Perak ini daripada projek ambil alih, sekarang dah bersiap sedia untuk buka premis sendiri dengannya kan. Jadi, Wak, kalau sembang pasal produk makanan tradisi macam sambal pecel dan juga taucu ni, pasaran dekat luar negara, luar dekat Malaysia juga agak sengit jugalah kan. Jadi, apa sebenarnya keistimewaan produk KRT Wak ni sampai kerajaan negeri pun turun padang bagi bantuan mesin? Dan kalau orang KL nak beli, macam

0: Itu dah lagu Zainal Zain dan juga Ratu Awi, Senja dan Merah. Sebenarnya lagu ini diminta oleh Kak Norizan yang ada dekat Alustar. Terima kasih Kak Ijan. Saya selit-selitkan juga lagu permintaan sahabat-sahabat kita yang dihantarkan melalui kiriman di Wasabi. Begitu juga dengan lagu Syarifah Aini tadi, Seribu Mawar, diminta oleh Tok Dah Pencin. Okey. Baik, kita masih lagi dalam Beast on Air untuk hari ini bersama dengan Pak... Pak Miun. Okey, untuk yang terakhir ini. Jadi untuk bantuan fasiliti dan mesin kisar daripada kerajaan dapat juga kan. Jadi betul-betul dia memudahkan urusan komersial perniagaan Pak Miun ni. Jadi memang satu transformasi yang besar untuk sebuah KRT. Sebagai penutup untuk Beast on Air, apa pandangan awak tentang peranan KRT zaman sekarang yang dah mula buat bisnes ni, terutama untuk tarik minat golongan muda? Dan sekali lagi ingatkan pendengar kita, dekat mana nak jenguk-jenguk Facebook KRT Wak Miun ini?
1: Pada saya, memang perlu warga muda atau orang muda menyertai KRT ini. Sekarang ni kerajaan Madani telah memberi banyak sangat kemudahan, terutama RT progresif yang mana dibagi sumbangan untuk KRT membuat perniagaan. Dulu KRT hanya buat kerja-kerja amal. Sekarang KRT diberi peluang untuk berniaga. Jadi sambutlah peluang ini kepada warga muda terutamanya. KRT setakat ini cuma ada Facebook saja. KRT Jalan Perak, FB dia, FB KRT Jalan Perak Kanan, Bukit Canggah, Selangor. Itu saja. Okey. Siapa yang berminat untuk mendapatkan tauco, nasi impit dan sambal pecal, sila hubungi jenama KRT Jalan Perak, Bukit Janggang, Selangor. Sila hubungi saya 011-1091-3460 Wak Miun ataupun FB KRT Jalan Perak, Bukit Janggang.
2: Anda sedang mendengarkan Beast on Air di KLFM.

0: Saksikan aksi epik perlawanan pembukaan Mexico menentang Afrika Selatan. Grandstand jam 1 pagi. Sepak bola 3 pagi. Korea Selatan berdepan Czechia. Grandstand 9 pagi. Sepak bola 10 pagi. Bersedia untuk aksi bertaraf dunia. Sepak bola Piala Dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Ya, itu dia kita dah dengar kan promo untuk sepak mula pagi ini. Debaran Piala Dunia FIFA 2026 kini bermula. Jadi kejohanan terbesar dunia akhirnya membuka tirai pagi ini dengan tumpuan terarah ke Mexico kebanyakannya. Rakan-rakan DJ di live TikTok pun banyak yang menjangka Mexico akan menang untuk game perlawanan malam ini. Jadi selaku tuan rumah bersama, Mexico memikul harapan jutaan penyokong apabila turun menentang Afrika Selatan dalam aksi pembukaan kumpulan A. Menariknya, kedua-dua pasukan ini pernah bertemu pada perlawanan pembukaan Piala Dunia 2010. Selepas itu, perhatian beralih ke bandar Guadalajara. Lokasi perlawanan seterusnya antara wakil Asia, Korea Selatan dan juga Chechnya yang hadir dengan keyakinan tinggi selepas berjaya melepasi playoff Eropah. Jadi, siapa yang akan menamatkan hari pertama dengan langkah kanan dalam kumpulan A? Dakduk kan? Segalanya bakal terjawab apabila tirai Piala Dunia 2026 dibuka rasmi pagi ini. Bermula pukul 3 pagi. Anda juga boleh menonton secara live di RTM Klik. Bermula pukul 1 pagi lagi. Jadi, di mana lokasi pemilihan anda? Ada yang kata tengok kat rumah je, EJ. EJ kata makan kacang kan? Ya, betul lah makan kacang. Takkan kita nak goreng-goreng ni pula. Besok kita kerja tau. Dan bila EJ kata, apa jangkaan? Jangkaan untuk perlawanan pagi ini. Papa Americano kata Mexico 3, Afrika 1. Confident. Tok dah pencet Mexico 2, 0, Afrika. Afrika 0. Dok J ada dekat hospital di Kuala Lumpur. Semoga diberi kesembuhan untuk Dok J ya. Dok J pun menjangkakan Mexico 1, Afrika 0. Farah Senik, Mexico 3, Afrika 2. Ayub kata Afrika lah. Okey. Confident. Dan Yap Kim Hock kata Mexico 2, Afrika 1. Faizal Uthman, Mexico 3, Afrika 1. Muhammad Nur EPE, Afrika 2, 1 Mexico. Ashikin, Mexico 4, 1 Afrika. Wow, banyak sokong Mexico ni. Tak apa, kita tengok nanti. Kita tonton pagi ini. Dan mungkin ada yang masih lagi tidak mendapat lokasi. Yang ni nak tengok dekat sana, yang sana nak tengok dekat sini bincang-bincang. Selagi anda boleh bawa bincang benda pun boleh bawa bincang. Boleh tengok kat mana-mana je pun kan. Tapi tak best tengok seorang. Itu yang pastinya Okeylah, sambil-sambil kita berborak pasal Piala Dunia ni, kita selitkan sekali dengan JTK. Jangan turun kereta. Tadi EJ dah juga tunaikan permintaan lagu Bob IDCC. Nak dengar lagu Mentari Ufuk Timur. EJ dah tunaikan. Semoga anda terhibur Seterusnya ini, Azimah dari Gombak nak minta lagu Wajah Siapa di Hatimu. Dari Azlina Aziz buat Wajah-Wajah Kesayanganku, iaitu keluarga di JB. Sama lah, keluarga kita pun kat JB tau. Rindu. Terima kasih DJ Bertugas. Sama-sama. Dan Rara, hai Rara, nak dengar lagu Safura, Jangan Menangis Sayang. Okey. Dan Haji Din Gombak nak dengar lagu kumpulan Left Handed, Kenangan Bersamamu. Moga hari ini juga menjadi kenangan. Kenangan untuk anda menonton Piala Dunia FIFA 2026. Sepak mula bermula pukul 3 pagi ini. Kena tonton RTM secara percuma, okey? Baik, terus lain kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

0: Saksikan aksi epik perlawanan pembukaan. Mexico menentang Afrika Selatan. Grandstand jam 1 pagi. Sepak bola 3 pagi. Korea Selatan berdepan Czechia. Grandstand 9 pagi. Sepak bola 10 pagi. Bersedia untuk aksi bertaraf dunia. Sepak bola Piala Dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Play.
1: To win again, to never stop finding, moving as one.

0: Yes, itu dia lagu Celebrate the Day. Lagu rasmi Piala Dunia FIFA 2006 oleh Herbert Grönemeyer, Amado dan Mariam. Lebih kurang macam tu nama ni. Dilancarkan pada Mei 2006. Lagu ini menggabungkan tenaga rock dan irama Afropop untuk meraihkan perpaduan global. Dan lagu ini membawa mesej perpaduan dunia dalam meraihkan sukan dengan chorus yang mudah diikuti oleh penonton. Oh, weh, kan? Kita sekali dengar je kita dah boleh tangkap tau. Jadi terima kasih rakan-rakan EJ di live TikTok. Katanya ada yang tengok bola malam ni dekat mamak lah EJ. Mamak is okay eh. You boleh order apa saja you nak eh. Janji bayar. Tapi kan order kat mamak tu, duduk-duduk kat mamak tu janganlah order segelas sahaja air tehnya membawa sampai ke habis game kan. Kita kongsi-kongsi rezeki lah juga dengan peniaga, ahli-ahli peniaga ahli eh. Dengan peniaga-peniaga. Okay, baik. Jadi malam ini Mexico akan menentang Afrika Selatan dalam aksi pembukaan kumpulan A. Sepak mula pukul 3 pagi. Jangan lupa untuk tonton secara langsung di TV OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan turut menjadi tumpuan ialah Stadium Mexico City, gelanggang bersejarah yang pernah menyaksikan kehebatan legenda dunia seperti Diego Maradona. Dan stadium ikonik ini mencipta sejarah sekali lagi sebagai venue pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia buat kali ketiga. Dan Piala Dunia FIFA 2026 juga bakal mencipta sejarah apabila dianjurkan di tiga negara iaitu Canada, Mexico dan Amerika Syarikat. Sebanyak 16 bandar dipilih sebagai host city atau bandar tuan rumah yang akan menyambut kehadiran jutaan peminat bola sepak dari seluruh dunia. Sebab tu kita ada dengar kadang dekat US, kadang ada berlangsung dekat Mexico City kan. EJ kongsikan, di Canada, perlawanan akan berlangsung di Toronto dan Vancouver. Mexico pula mempertaruhkan tiga bandar ikonik iaitu Mexico City, Guadalajara dan Monterrey. Sementara itu di Amerika Syarikat, di US, menjadi negara dengan jumlah host city terbanyak iaitu Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area dan juga Seattle. Okey, sedikit info. Ini info untuk anda semua. Dan setiap bandar menawarkan pengalaman unik tersendiri daripada stadium bertaraf dunia dan kemudahan moden sehinggalah tarikan budaya, sejarah serta kepelbagaian komuniti yang mencerminkan semangat global Piala Dunia. Wow, menarik sekali. Tak sabar kita nak tonton semua sekali eh. Baik, jom EJ teruskan lagi JTK untuk hari ini. Seterusnya, kita nak tunaikan permintaan lagu Papa Americano. Nak dengar lagu Santana, Corazon Espedano. Wow. Dan juga Tok Sadin yang ada dekat Singapura. Terima kasih orang Singapura. Nak dengar lagu Pemata Biru, Ella. Dan juga Cik Syamsul dihantarkan voice note. Kita dengarkan apa kata dia.
1: Assalamualaikum EJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Nak lagu boleh?
0: Boleh lah. Jiran kan?
1: Saya nak lagu Cinta eh? Bersulam Dusta.
0: Oh, okey.
1: Daripada kumpulan Diamond.
0: Diamond.
1: Untuk semua mendengar KFM ini. Baru KL. Terima kasih, J. Selamat berkuti waktu petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan Cik Syamsul juga ada jangkaannya. Mexico 2, Afrika 1. Jangkaan gol untuk pagi ini. Besok petang kepada semua yang tengah memandu kenderaan, semoga anda selamat tiba ke destinasi. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: Kelalu Kuala Lumpur

saksikan aksi epik perlawanan pembukaan Mexico menentang Afrika Selatan. Grandstand jam 1 pagi, sepak bola 3 pagi. Korea Selatan berdepan Czechia. Grandstand 9 pagi, sepak bola 10 pagi. Bersedia untuk aksi bertaraf dunia, sepak bola Piala Dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstreaman langsung di RTM.

Dia lagu Kain Cinta Putih. Lagu nyanyian Kumpulan Putra membawa kita ke pukul 7.10 minit malam. Selamat malam, Miji ucapkan kepada anda yang tengah memandu kenderaan menuju ke destinasi. Berhati-hati di jalan raya. Sedikit info trafik untuk anda. Di Lebuh Raya Kesas, terdapat lori rosak di lorong tengah di kilometer 40 yang menjadi punca kesesakan dari kewajipan ke Plaza Tol Sunway. Jadi berhati-hati kepada anda. Di waktu-waktu senja begini kan, banyakkan bersabar. Mungkin ada di antara anda yang nak terus ke destinasi untuk bersama dengan rakan-rakan untuk menonton Piala Dunia FIFA pagi nanti, awal pagi nanti. Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat, solat fardu maghrib di Kuala Lumpur hari ini tepat pukul 7.25 minit malam. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur di jam terakhir bersama dengan EJ. Kita layan lagu Dato' Ahmad Jais di Ambang Sore. Terus layan ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Itulah lagu Joget Pura Pura Cendana yang diambil daripada filem Musang Berjanggut pada tahun 1959. Baik, pukul 7.25 minit malam tadi telah masuk solat fardu maghrib di Kuala Lumpur, dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, solat fardu isyak di Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pukul 8.40 minit malam. Selamat malam, Miji ucapkan kepada anda semua yang dah sampai ke rumah. Alhamdulillah dah sampai ke destinasi yang dituju. Alhamdulillah. Dan terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur di jam terakhir ini bersama dengan EJ. Berbaki lagi beberapa minit untuk EJ hiburkan anda. Ini kita ada lagu Ibnu Reza Meneka Dalam Kesamaran. Ada juga lagu Michael Learns to Rock 25 Minutes. Semua menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur.

0: Dan aksi epik perlawanan pembukaan Mexico menentang Afrika Selatan. Grandstand jam 1 pagi. Sepak bola 3 pagi. Korea Selatan berdepan Czechia. Grandstand 9 pagi. Sepak bola 10 pagi. Bersedia untuk aksi bertaraf dunia. Sepak bola Piala Dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Baik, tak kira di mana juga venue anda melihat perlawanan Piala Dunia FIFA pagi ini, pukul 3 pagi, sepak mulanya Mexico menentang South Africa dan juga 10 pagi nanti Korea Republic dan juga Chechnya. Jaga keselamatan anda, okay? Jaga kesihatan anda. Besok hari Jumaat masih ada satu hari lagi untuk kita terus bekerja. Mesti ada yang mengantuk kan, itu biasalah eh. Jadi, terus jaga diri anda dan izin undur diri untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari ini. Oh, kita akan bersama esok dalam Hai Kuala Lumpur. Dan lepas ini DJ Alif akan bersama dengan anda dalam Neon Neon KL 8 malam hingga 12 malam. Banyak perkongsian dan lagu-lagu menarik yang telah disusun atur oleh sahabat saya ini. Jadi teruskan bersama dengan kami menerusi KL FM ini baru KL. Ije tinggalkan anda dengan lagu Waka Waka, lagu official 2010 FIFA World Cup song, okay? Ije undur diri dulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

Gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

Gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, lagu daripada Elizabeth Tan bertajuk Knock Knock telah menghiburkan kita pada malam ini di Neon Neon KL dan membawa kita pukul 8.22 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana setia mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, alang-alang ni kan, saya tadi bercakap pasal malam. Selamat malam kepada anda semua. Dan saya rasa tak lambat lagi, saya nak mengucapkan selamat bekerja kepada rakan-rakan kita, pendengar-pendengar kita yang bekerja di waktu malam kan. Mungkin ada tukar-tukar masak yang berniaga kan malam-malam ni. Waktu-waktu malam ni lah waktu yang sesuai untuk kita hidangkan makanan yang sedap-sedap. Dan juga yang bekerja di industri perkilangan kan, ada shift pagi, shift malam. Yang bekerja waktu malam ni, semua yang bekerja waktu malam ni, selamat bekerja kepada anda. Semoga anda bekerja dalam keadaan senyum-senyum dan ceria-ceria selalu, okay? Dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.40 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan masuk ni kan, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Khalid bertajuk Bearer menerusi Neon Neon KL. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

supaya menunggu arahan lanjut. Pengumuman itu dibuat susulan peningkatan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran termasuk siri serangan balas selepas insiden penembakan jatuh sebuah helikopter milik Amerika berhampiran selat tersebut. Satu amaran keselamatan dikeluarkan Kedutaan Amerika Syarikat di Iraq yang menasihati warganya di negara itu kekal bersiap siaga dan berwaspada. Amaran tersebut dikeluarkan susulan kemungkinan gangguan udara dalam tempoh singkat berikutan situasi serantau semasa. Pada masa sama, Jabatan Negara Amerika mengekalkan amaran tahap 4 jangan melancung ke Iraq, iaitu tahap tertinggi nasihat perjalanan yang dikeluarkan. Rusia menarik balik larangan terhadap platform permainan popular Roblox susulan aduan daripada kanak-kanak dan ibu bapa berhubung sekatan tersebut. Kementerian Pembangunan Digital Rusia menerusi kenyataan memaklumkan Roblox telah melaksanakan beberapa langkah perlindungan termasuk memperkenalkan mekanisme yang menghadkan akses permainan mengikut kumpulan umur. Disampaikan taja utama sekali lagi. Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkukuh kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 11 Jun 2026 bersamaan hari Khamis. Terima kasih kepada anda yang kekal ataupun yang baru tune in 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Yang betul-betul percuma, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Dan sekarang anda bersama saya Alif Aiman untuk Nyon Nyon KL dan juga segmen Curahan Hati atau Curhat KL FM yang kami akan hiburkan anda daripada pukul 9.15 minit malam tadi sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan segmen ini kami akan mainkan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Dan selain itu, saya juga membuka kepada anda untuk memberikan kata-kata, ucapan ataupun curahan hati anda ke talian kami di 0133097972. Okey, dan untuk malam ni juga kita ada special ni apa. Malam ni kita akan berbual juga tentang kehangatan Piala Dunia 2026 ni yang akan berlangsung kejap lagi. Untuk esok lah kan, tapi kejap lagi pukul 3 pagi. Jadi malam ni kita akan share-share sikit dengan info-info terkini. Dan semalam ada juga pendengar kaum Hawa lah yang bertanya kepada saya, DJ, sepanjang sebulan World Cup ni curhat dah tak ada ke? Asyik cerita bola je ke? Tak, kita masih lagi bercurhat-curhat, bermadah-madah, bercintan-cintun juga. Tapi kita akan senang-senilah sedikit kan dengan info-info terkini tentang Piala Dunia 2026 ini. Okey, jadi jangan lupa untuk hantarkan apa saja. Nak lagu boleh, nak ucapan boleh, nak hantar apa yang terbuku di hati boleh. Apa-apa, WhatsApp saja di talian 0133097972.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Sorakan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM 1G.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Pelancong asing lah datang ke Malaysia ni, motor dia rosak. Mm-mm. Betul lah, motor dia rosak dekat Jabatan Pulau Pinang tu. Tak boleh nak start lah. Mm-mm. Ada seorang hamba Allah ni, abang kita ni pemuda, seorang pemuda ni baik hati. Dia tolong towing kan motor tu sampai ke workshop.
2: Oh, sampai ke workshop. Jauh tu dari Jabatan Pulau Pinang ke Bayar Lepas.
1: Lebih kurang Bayar Baru.
2: Bayar Baru. Bayar Lepas dah. Orang apa nama orang Pulau Pinang cakap kat Mawar kita lebih kurang sejam juga.
1: Tak adalah sampai sejam. 10 km. Jauh lah tu. Okey. Dua orang ni yang pelancong asing ni, dia sebolehnya nak ucapkan terima kasih, dalam bahasa Malaysia, Melayu.
2: Konten-konten macam ni yang kita nak. Ini konten-konten yang tak ada Farida.
1: itu tak ada Farida.
2: Konten tak ada Farida.
1: Yang tak ada apa lagi.
2: Yang konten-konten yang tak masuk di Akil. Macam-macam lah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.
1: Hai, saya Nurin Aziz. Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KL FM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KL FM, ini baru KL.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.
1: RNRKL. Tak tidur malam. Malam masih muda.

0: Leicester. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Rentak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama saya Andayana dan Epi Syafiq untuk hari ini, hari Jumaat yang penuh berkat, 12 Jun 2026. Kami temankan anda di Rentak Pagi KL.
4: Dan apapun, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 5.50 minit pagi tadi. Dan ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Zuhur 1.16 minit tengah hari, Asar 4.42 minit petang, Maghrib 7.25 minit malam, dan juga Isyak 8.40 minit malam.
3: Alhamdulillah, itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya. Pagi ni, hari ni Media City meriah.
4: Ya, Media City meriah. Saya datang kerja tadi, aduhai, agak sesak jugalah.
3: Saya ingat dah pukul 6 pagi tau. Sebab biasanya billboard kat bawah tu, yang kat tepi sebelum masuk Angkasa Puri tu, dia akan on pukul 6 pagi kan, 6 pagi kat atas. Tapi pagi tadi dah menyala. Saya dah macam, tengok jam balik, dah pukul 6 ke?
4: Iyalah, ini sebabkan oleh lawanan pembukaan Piala Dunia lah yang berlangsung 3 pagi tadi. Kita punya menteri pun datang, dan juga rakan-rakan media kita pun ramai tadi yang saksikan.
3: Rakan penyampai kita pun ada malam tadi. Tadi saya nak punch in, dia punch out.
4: Dia punch out.
3: DJ Shark.
4: Kejap lagi kita akan update lah apa agaknya berlaku, dan apa pun tanah jugalah kepada pasukan Mexico. 2-0.
3: Berjaya
4: menentang South Africa lah.
3: Dan semestinya peminat-peminat penyokong pasukan Mexico tersenyum gembira pagi ni.
4: Dan pastinya banyak lagi info menarik mengenai Piala Dunia kami akan kongsikan menerusi Kopi Bola pagi nanti.
3: Sebentar nanti kita kongsikan bersama dengan anda. Rentak Pagi KL.
4: Baru KL.

0: Ambil Tahu. Ambil Tahu.
1: Baik, sebab 6.20 minit pagi, bukan semua orang dapat peluang. Jadi ada kata anda dapat peluang, hargai peluang tersebut. Peluang hanya hadir untuk orang yang berusaha.
0: Betul. Tanpa usaha, sesuatu tu tak membuahkan hasil lah.
1: Betul. Okay, dan sekarang ni kita nak berusaha untuk menghilangkan rasa mengantuk lepas makan tengah hari kan. Kadang-kadang selepas sarapan pun boleh tidur balik.
0: Lagi-lagi musim Piala Dunia ni.
1: Itulah.
0: Ada yang sanggup berjaga tengah malam nak tengok perlawanan game kesukaan. Negara kesukaan dia, tim mana yang mereka suka ni. Sanggup bangun macam pagi tadi pukul 3 pagi perlawanan Mexico mentang
1: Afrika.
0: South Africa. Jadi hari ni kita nak kongsikan kopi nap.
1: Kopi nap
0: tengah hari.
1: Maksudnya kita tidur sambil minum kopi.
0: Bukan.
1: Habis tu
0: nap ni maksud dia lelap kejap lah. Macam lelap short lah. Time period kita tidur sekejap. Okay, hari ni kita kongsikan kopi nap tengah hari. Ramai yang pernah rasa ngantuk teruk ni lepas makan tengah hari. Mata berat, badan rasa perlahan je. Kerja masih banyak lagi. Nak balik kerja pukul 5 baru punch out kan. Cara dia minum kopi dahulu, kemudian tidur sekejap sekitar 15 hingga 20 minit.
1: Boleh ke? Selalunya orang lepas minum kopi mata jadi segar, kan nak tidur.
0: Itulah yang kita nak kongsikan ni. Sebab kafein biasanya dia mengambil masa untuk memberi kesan dalam tempoh tersebut. Dan apabila kita bangun, kesan sekejap yang kita tidur tadi tu, kafein akan berlaku serentak lah. Rehat dengan kafein yang masuk dalam badan kita tu. Dan orang akan rasa lebih segar dan lebih fokus dan kurang mengantuk selepas coffee nap ni.
1: Okey, berapa minit selalunya coffee nap ni?
0: Coffee nap ni dalam 15 hingga 20 minit lah. Kalau tapi dia tak boleh tidur melebihi 30 minit sebab badan boleh masuk fasa tidur yang lebih dalam. Dan mungkin bila kita bangun tu, itu akan membuatkan badan kita jadi berat lagi dan juga lebih lesu.
1: Okey, saya dah pernah cuba dah dekat ofis. Macam semalam kita selalu kontak pagi kan, kita akan rasa penat. Lepas tu setting lah kejap ke 12. Sedar dah maghrib.
0: itu bukan coffee nap.
1: Itu apa?
0: Itu dah lain dah tu.
1: Tak masuk alam lain lah
0: Dia paling sesuai kalau nak tidur selepas makan tengah hari ni kan, sekitar jam 1 hingga 3 petang. Dan elakkan lewat petang lah kerana kafein ni boleh mengganggu tidur malam.
1: Okey, jadi itulah coffee nap ni bukan untuk semua. Kalau ada yang gastric, anxiety, tak boleh minum lah
0: Jika anda gastric, anxiety, hamil ataupun sensitif dengan kopi, boleh pilih power nap biasa lah. Itu pun dah memandai. Tak payah minum kopi. Tapi memang sunnah kan kalau kita sebelum menunggu waktu zuhur, kita tidur sekejap kan.
1: Namanya Kailullah.
0: Kailullah.
1: Dia rasa macam ada orang yang suka tidur lepas subuh. Tapi elak-elak kalah. Sebab tidur lepas subuh ni boleh menutup pintu rezeki sebenarnya. Jadi pilih waktu kandilah ni sunnah antara pukul 12 tengah hari tu sampai lah ke pukul 3 petang. Tapi janganlah sampai melewatkan sangat solat zuhur tu.
0: Itu kira orang kata makanan rohani lah.
1: Makanan rohani.
0: Selain kita nak cari makan tengah hari.
1: Ya, makanan rohani, makanan Faridah, makanan Suraya, macam-macam lagi lah.
0: Jamilah pun ada.
1: Betul.
0: Okey, sebentar lagi kita kongsikan info cuaca. Lain dulu ni Apple Rosa dengan ILU.
1: I love you all. Ya, orang tak bagi KL.
0: Ini baru KL.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

0: Eh, itu dah lagu persembahan Aina Abdul dengan klip-klip.
1: Oh, klip-klip.
0: Twinkle, twinkle, little star.
1: Oh, saya ingat tu, waktu tu zaman tadika tu, tak ada lagu yang saya suka nyanyi lah.
0: Ini macam lagu pertama yang saya belajar.
1: Oh, iya ke?
0: Lagu lain tak ada lagi. Ini lah lagu yang saya belajar kat sekolah dulu. Tadika.
1: Dulu sempat saya belajar lagu Kumpulan Search. Macam tadika.
0: Lagu apa?
1: Kumpulan Search, lagu Pawana, Isabella. Sebab cikgu saya minat search.
0: Oh, sekolah tadika eh?
1: Sekolah tadika masa tu.
0: Gempak ke kan sekolah awak ni?
1: Cikgu saya rock. Baik, cuaca ni kami nak kongsikan tinjauan cuaca sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Pagi ini dijangka tiada hujan. Petang nanti dijangka akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Malam nanti dijangka tiada hujan. Suhu minimum di Kuala Lumpur 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum di Kuala Lumpur adalah 33 darjah Celsius.
0: Alhamdulillah, itulah jangkaannya. Hati-hati semua kepada anda. Hati-hati memandu. Kalau balik kerja nanti naik kenderaan awam, bawalah payung. Dan semalam dah pembukaan permainan perlawanan pertama untuk Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadium Estadio Azteca.
1: Bukan
0: Astagona.
1: Baik, dan juga kami nak ajak anda ni untuk menyuarakan sokongan anda menerusi suara penyokong dari anda, dari kami untuk bola dunia. Jadi anda boleh hantarkan voice note perkara ini, antaranya ramalan skor yang tepat dan juga mantap, juga sorakan sokongan anda yang paling bingit dan juga padu lah. Dan juga kisah manis ataupun kisah lucu anda lain bola dengan orang tersayang, dan juga pantun, mungkin pantun bola sepak yang kreatif dan juga menghiburkan.
0: Ya, kita akan pasang lagu suara anda on air di KLFN. Dan sebentar lagi kita ada kopi bola pagi. Tapi kita nak berhibur dulu. Ini Izwan Pilos dengan Kembali Senyum.
1: Ya, rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Bola Pagi.
1: Baik, adalah rentak pagi KL 6.39 minit pagi. Dan kalau kita mulakan dengan kopi cappuccino, kopi hazelnut latte, di kalangan family kita mulakan pagi anda bersama-sama kopi Bola Pagi.
2: Inilah demam Piala Dunia. Dan semalam gol pertama kejohanan yang dijaringkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9 sebelum Raul Jimenez menambah gol kedua pada minit ke-67.
1: Tanda-tanda untuk Mexico ya. Dan pastinya Piala Dunia 2026 akhirnya membuka tirai di Stadium Azteca Mexico City. Dan tuan rumah Mexico memulakan kempen dengan kemenangan 2-0 ke atas Afrika Selatan.
2: Tapi perlawanan ni telah diwarnai. Dengan 3 kad merah.
1: 3 kad merah pula.
2: Termasuklah 2 kepada Afrika Selatan yang terpaksa menghabiskan aksi dengan hanya 9 pemain.
1: 9 pemain, okey. Dan juga satu lagi nama yang mencuri perhatian ialah Gilberto Mora yang merupakan pemain Mexico berusia 17 tahun yang menjadi pemain termuda dalam Piala Dunia 2026 dan dilihat sebagai bintang masa depan negara itulah.
2: Dan bola sepak, sebelum bermulanya perlawanan bola sepak ni, lebih 80,000 penyokong telah menyaksikan persembahan pembukaan yang penuh warna dengan gabungan budaya Mexico, persembahan artis antarabangsa termasuklah Shakira dan Burna Boy.
1: Oh, lagu baru
2: Piala Dunia lah tahun ni. Macam tadi saya pasang lagu Haya Haya tu untuk tahun 4 tahun lepas 2022 di Qatar kan. Okay. Untuk tahun ni lagu dari Shakira, Dai Dai Dai.
1: Dai Dai Dai Dai. Okey, dan pastinya Mexico kini melalui kumpulan A manakala Afrika Selatan perlu bangkit untuk perlawanan seterusnya jika mahu terus bersaing ke pusingan berikutnya.
2: Ya, jadi itulah apa cerita pembukaan Piala Dunia 2026 yang penuh dengan drama gol kad merah dan
1: gol kad merah
2: bintang baru. Kalau bintang baru dia ni umur 17 tahun kat sini, baru tingkatan 5.
1: Baru tingkatan 5. Oh, 17 tahun, oh, dah boleh main bola sepak lah kat sana.
2: Tingkatan 5 dah main untuk dunia, bukan negeri.
1: Tingkatan 5 dulu saya main kera pun. Main kera itu pun tak masuk juga lubang tu.
2: Saya tingkatan 5 dulu saya main bola jaring. Itu memang sinonim lah kalau untuk pemain apa, pelajar wanita.
1: Okey, dan pastinya 10 pagi nanti akan bermulanya untuk perlawanan kedua antara Korea Selatan menentang Republik Czech ataupun Czechia.
2: Jadi nantikan anda boleh saksikan semua perlawanan tu di RTM dan juga di semua platform RTM lah, di RTM Play.
1: Baik, ada tanya dekat mana nak tengok ni? Boleh tengok dekat RTM Play, dekat TV OK dan juga saluran sukan RTM lah.
2: Ya, semestinya 104 perlawanan kami bawakan untuk anda.
1: Okey, lain terus rontak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: hari anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Hai, ini Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.
2: Yes, lain anda muat turun RTM Click untuk anda menyaksikan perlawanan Piala Dunia 2026. Mm-hmm. Anda juga boleh dengarkan kami KLFM. Kat mana je berada? Dekat dalam negeri, luar negeri, luar negara semua boleh.
3: Ya, yeah, betul. Ada yang katanya ada nak pergi Korea Selatan lah, nak pergi Mexico lah ya. Di luar anda boleh dengarkan kami melalui RTM Click selagi ada capaian internet yang laju. InsyaAllah semuanya baik-baik saja, okey. Baik, tujuh pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita dan RTM. Dan selepas itu kita ada cerita apa yang tular lah untuk hari ni.
2: Tiga video tular dah ada dah dekat fanpage kami. Pergi tengok sana, ada cerita udang yang nak terjun dalam hot pot.
3: Oh, dah hot pot. Dia mungkin antara atlet terjun negara.
2: Terjun tiruk.
3: Terjun tiruk ya. Dan dah bosan dengan kehidupan dia.
2: Bosan dengan kehidupan dia pun dah tahu dah nyawa-nyawa dah di hujung tanduk.
3: Dia terjun sendiri. Tak perlu kita nak cedok nak masuk ke dalam kuah tu.
2: Ya, dan juga ada cerita mengenai ayah yang cukup sporting ni lah.
3: Ayah cukup sporting. Ambil gambar selalunya kalau ayah-ayah ni susah ambil gambar. Betul. Ini macam-macam gaya comel dah dibuat oleh ayahnya.
2: Siap buat mini love lagi. Ada juga cerita adik kita yang mencuit hati lah. Nanti kita tengok selepas berita, kita kongsikan bersama dengan.
3: Alright. Untuk macam ni, yang memandu, selamat memandu. Yang bekerja, selamat bekerja. Kita nak terus berhibur dengan lagu ini.
2: Untuk orang single.
3: Untuk orang single. Orang macam saya.
2: Beyonce dengan Single Ladies.
3: Ya, orang tak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: 12 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan Majlis Pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.
1: Kena spotting selalu.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Rentak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL. Yeah.
2: DJ Fas.
3: Yeah, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama kami berdua ada Andayana dan APNPE. Kami temankan anda di Rentak Pagi KL. Ini di jam kedua hari Jumaat yang penuh berkat.
4: Ya, yeah, dan sudah pun 7.15 minit pagi. Dan kepada anda yang sedang memandu, sedekah info trafik untuk anda. Di lebuh raya lekas, Weza melaporkan kemalangan disusur keluar jalan Semenyih Kajang Selatan yang menyebabkan kesesakan dari Semenyih. Di MRR2, pelahan dari Taman Tasik Metropolitan Kepong, Hala Kepong Sentral disebabkan kemalangan berhampiran Taman Daya dan juga sedikit pelahan dari nilai ke Bandar Azdel disebabkan kerja pengalihan kenderaan kemalangan di kilometer 273.9 yang menghalang lorong kanan dan tengah 03-3017-972. Itu nombor WhatsApp kami, ada kata ada nak melaporkan info trafik di tempat anda.
3: Ya, hari ni kan hari Jumaat. Biasa hari Jumaat, kaum-kaum madam, abang-abang kita ni kan pergi solat Jumaat kan?
4: Ya, betul.
3: Pesanan lah, kita bukan nak marah-marah, tapi pergilah awal.
4: Oh, pergi awal.
3: Pergi awal masjid, sebab itu antara perkara sunnah yang kita boleh buat hari ni. Jumaat, selain mandi, potong kuku, banyakkan berzikir dan berselawat. Bolehlah pergi awal masjid hari ni.
4: Oh, maksudnya saya kena pergi sekarang lah.
3: Tak adalah.
4: Pergi awal.
3: Awal tu dalam pukul 12.30 tu 12.30 dah boleh pergi lah. Dan rehat tu dah boleh pergi dah. Pergi masjid, susun-susun sejadah ke. Agih-agihkan pisang.
4: Agih-agihkan pisang. Ya, agih-agihkan cendol. Macam-macam lah yang boleh agihkan.
3: Tapi hari ni bukan saja hari Jumaat. Ini istimewa.
4: Ya,
3: hari jadi.
4: Hari lahir.
3: Hari lahir.
4: Kepada sahabat-sahabat kita. Antaranya Fifi Isa.
3: Fifi Isa ni geng 972. Semoga Fifi sihat selalu. Murah rezeki. Dan sentiasalah berbahagia dengan orang yang tersayang.
4: Ya, orang tersayang. Bersemangat nak menghadapi apa juga cabaran lah. Adalah kehidupan ya. Dan juga kepada anda yang menyambut lahir pada hari ni. Semoga dipanjangkan umur, diburahkan rezeki, sentiasa sihat dan juga sentiasa tersenyum.
3: Ya, ada lagu untuk anda.
4: Lagu apa?
3: Happy birthday to you. You were born in the zoo.
4: Eh, kenapa zoo? Sini cuka Hamida.
3: Sini cuka Hamida. Yelah, semoga berbahagia hari ni. Menjadi hari yang terbaik. Biasa kita hari Jumaat ni memang gembira. Sebab esok dah hujung minggu.
4: Ada juga yang tak gembira juga. Sebab hari Sabtu kena kerja juga.
3: Eh, kerja pun kena gembira juga.
4: Kerja kena gembira juga lah.
3: Ada orang suka kerja.
4: Macam saya lebih suka pergi kerja sebab kat rumah saya seorang-seorang.
3: Eh, betul. Makan-makan pun seorang. Tidur-tidur pun seorang.
4: Baik, untuk waktu ni yang sedang seorang-seorang jangan sedih sangat. Sebab kami di sini temani anda. Lain terus Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Hari yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL di KLFM 97.2 dan waktu sekarang 7.28 minit pagi. Kita nak bercerita mengenai apa yang tular.
2: Ya, ayah, let's go.
1: Ayah, let's go. Ayah-ayah ni kalau diajak ambil gambar, bukan ambil payah lagi.
2: Susah ya. Tau.
1: Kalau ambil gambar pun muka ketak
2: muka
1: je.
2: Cengih, dia orang kata. Senyum pun tak nak. Lagi-lagi kalau ayah-ayah kita yang belum misai tu, Bi.
1: Belum misai.
2: Macam misai. Galak tu.
1: Macam polis, eh. Agak-agak tengok.
2: Bukan polis pun, tapi memang dia gaya dia tu.
1: Ya, betul. Betul gaya dengan baju. Dengan
2: tu.
1: Baju masuk dalam. Dulu kan ada yang macam casing telefon dia letak kat tali pinggang tu kan.
2: Yang masuk dekat tali pinggang, lepas tu letak telefon tu. Itu lagi satu. Ada lagi satu. Bag sling bag.
1: Bag sling bag.
2: Sling bag tu mesti bag kulit.
1: Betul. Lepas tu cincin-cincin besar bas.
2: Kalau ambil gambar tu muka serius.
1: Muka seriusnya.
2: Tapi lain tau dalam video tular kita hari ni. Ayah ada sporting lah.
1: Ya.
2: Lalu sekarang ni kalau orang nak ambil gambar buat mini love.
1: Ini love lapis, lapis memang wajib lah kalau lelaki.
2: Lapis tu saya tahu dah awak ni geng milenial.
1: Lepas tu senyum, memang comel lah pakcik ni.
2: Comel.
1: Tapi watakan dia tu tak membayangkan pakcik tu.
2: Nampak macam sporting lah kalau orang tengok. Mesti orang kata mesti ayah dia ni rapat dengan anak-anak dia.
1: Betul. Macam saya dengan ayah saya pun tak berapa nak rapat. Kalau nak ambil gambar bukan main payah. Mak saya sampai mengajuk.
2: Mengajuk.
1: Sinilah ambil gambar. Tak nak lah nak sembang-sembang.
2: Lepas tu duduk jarak.
1: Duduk jarak. Tapi muka ketat je lah. Tapi saya agak teruja lah tengok ayah Amerika ni yang sangat sporting, melayan kedai anak-anak nak ambil gambar kan.
2: Kalau ada orang tu dia apa, segan dengan ayah dia. Kalau ambil gambar tak nak peluk-peluk.
1: Tak ada peluk-peluk.
2: Dia segan dengan ayah. Memang mungkin macam happy lah. Dari kecil dia tak berapa rapat dengan ayah, segan. Jadi bila gambar tu duduk jarak-jarak. Tapi ini kalau kita tengok keletah pakcik ni kan, dia memang sporting, siap buat style lagi. Anak dia pun gelak-gelak. Tapi kalau saya dengan pengalaman dengan arwah bapak saya, saya rapat dengan arwah bapak saya tau. Kalau bergambar tu memang seboleh-bolehnya
1: bersungguh
2: lah. Bersungguh.
1: Macam kisah saya, saya dengan ayah saya kecil-kecil dulu kami rapat. Memang abang-abang pun saya dengan ayah saya nak sulung. Kalau ayah saya tak ada ke rumah, saya boleh demam. Dululah masa kecil. Bila dah besar jadi terbalik pula. Tak tahu kenapa.
2: Mungkin ada sesuatu lah penjarakan yang membuat kawan dengan ayah dah rapat.
1: Macam bila saya dengan ayah saya jadi kekok sikit. Lemak dengan mak saya rapat. Dia terbalik.
2: Memang selalu macam tu.
1: Anak perempuan dia kerap dengan ayah.
2: Anak lelaki dia baik dengan mak. Tapi kalau anak lelaki ikut muka ayah, dia panas sikit.
1: Mana
2: awak mesti ikut
1: saya,
2: muka ayah.
1: Saya ikut mak saya.
2: Ikut
1: mak saya. Sebab mak saya ada darah-darah Korea sikit.
2: Sarangi.
1: Oh.
2: Okey, sebentar lagi kita bacakan komen daripada rakan-rakan kita. Jom kita layan dulu. Ini Dato' M. Nasir dengan Raikan Cinta.
1: Ya, jauh Raikan Cinta bersama-sama Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Itu dia lagu persembahan Nuha Bahrain dengan Mimpi. Malam.
2: Oh, malam.
1: Malam mimpi. Tapi kan kalau saya dengar lagu suara Nuha Bahrain malam, memang boleh tidur
2: lah. Oh, boleh tidur lah.
1: Sitting je rasa sedap lah lagu tu.
2: Saya baru nak amin kata dia, saya ingatkan doa tadi tu. Bukan doa lah. Yang
1: tetap malam. Macam tu
2: kan. Baik, waktu salah 7.40 minit pagi dan kita masih lagi berbicara mengenai apa yang tular, comelnya ayah dia ni, ayah mereka ni, sporting mengambil gambar dengan pelbagai gaya.
1: Ini komen daripada Nur Leila Shop 123 ah. Dia tanya ni, ayah siapalah ni? Comel sangat.
2: Comel sangat kan. Mat Huha pula kata, perangai pakcik ni sebiji macam arwah ayah saya. Pakcik memang sempoi pakcik.
1: Ada ayah sporting macam ni seronok tau. Okey, ini komen Norehan 25. Dia kata, pakcik tapau semua freestyle. Cute lah. Semua gaya dia bawa.
2: Itulah.
1: Masuk.
2: Baik, ada Ahmad pula kata, macam ni kalau bawa pergi studio best ni, tak rugi bayar mahal-mahal.
1: Betul. Tak payah kena apa, diajar. Fotografer. Yeah. Dia dah boleh buat dah style apa dia nak buat.
2: Itulah macam ada keluarga kalau pesta konvo ke kan, ambil gambar tu kan. Memang susah betul nak ambil gambar kan.
1: 30 minit gaya itu je.
2: Gaya itu satu. Lepas tu, bila nak habis ni, panas lah. Itu masalah juga.
1: Dah lah tu kan. Tak sporting lah tu. Okey. Ini Nuaz Wahid, dia kata, makcik struggle tahan ketawa kat sebelah.
2: Sebab lah bila ayah sporting, mak sporting, jadi keluarga tu jadi harmoni tau.
1: Kalau ada bapa macam ni memang gembira lah. Maknanya anak dia ceria. Sebab bapa dia ceria, kalau ketua rumah dah ceria, mestilah satu rumah pun ceria.
2: Tapi kebanyakan ayah-ayah ni bila kat rumah dia lain tau. Dekat luar dia lain.
1: Kat luar?
2: Bila karakter yang lain-lain. Macam kalau dengan kawan-kawan, dia akan nampak ceria. Bila kat rumah dia nampak garang. Sebab bila dia nak garang anak-anak dia supaya anak-anak dia terkawal tau.
1: Salah tu. Dia tak boleh guna pakai dah. Macam nak kena serius-serius depan anak. Sebab sekarang ni pendekatan dah lain. Dia kena rapat dengan anak, kena memahami. Lagi-lagi geng-geng Gen Z ni.
2: Dia mungkin geng kita. Geng kita kena buat macam tu sebab kita memahami. Gen Z ni susah sikit.
1: Betul juga. Okey dah, settle dah video tular kita. Yang pertama ni, kita nak masuk video tular kita yang kedua. Ini orang kata nyawa dah ujung-ujung tanduk dah.
2: Ya, betul. Dah memang bersedia dah nak jadi lauk dah. Lepas tu dia punya voice over tu sukan terjun. Memang kena dengan udang ni. Ada ulasan ni, udang ni terjun sendiri dekat dalam hotpot. Apa hotpot?
1: Hotpot. Macam sup panas tu kan. Tapi udang tu hidup lagi
2: Ya, betul.
1: Tapi betul. Saya pernah tengok dekat TikTok lah, dekat media sosial, ada lauk apa di Thailand. Udang tu hidup-hidup lagi dia makan.
2: Udang yang kecil-kecil tu kan.
1: Yang kecil-kecil tu. Menggigit-gigit lagi tu dia makan.
2: Itu memang segar betul lah. Kita nak makan segar. Memang segar betul lah.
1: Tapi boleh makan KB?
2: Sebab makanan laut kebanyakannya halal.
1: Tapi
2: tak perlu disebelih.
1: Tak perlu
2: Tak perlu disebelih kalau makanan laut.
1: Tapi kalau tak mau daratkan boleh lah makan
2: Tapi sebab dia ada cacing yang ni tau.
1: Cacing-cacing
2: yang boleh menyebabkan kita ada masalah penyakit. Jadi kena basuh dululah sebelum belum makan. Dia lah bagi segar sangat.
1: Mungkin dia dah bilas tapi udang tak mati lagi. Tapi saya nak, macam nak cuba juga.
2: Cuba juga hidup-hidup dia. Saya pernah makan ikan keli hidup. Saya kena sangat.
1: Itu tentu-tentu tak boleh. Okey, sebentar lagi kita nak bacakan komen dengan video yang tular yang kami kongsikan. Dah ada dah kat fanpage kami, pergi tengok sana. Okey, kita nak nyanyi, nak pasangkan lagu ni.
2: Nak nyanyi ke nak pasang?
1: Saya nak pasangkan lagu ni. Saya nak bagi tahu artis ni dia suka makan watermelon.
2: Udang hidup tadi.
1: Bukan, dia suka
2: watermelon.
1: Makan tembikai.
2: Watermelon tembikai mesti Adam.
1: Bukan. Harry Styles.
2: Watermelon sugar. Letak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, lagu sebahan Ara Johari baru saja berlalu menghiburkan hati anda. Semoga yang sedang berduka lara terus terhibur bersama-sama Rentak Pagi KL.
2: Mungkin ada hari ni yang hatinya berbunga-bunga pun. Gembira hari ni kan. Kita ucapkan tahniah.
1: Tahniah, ya. Macam-macam dia boleh buatkan berbunga lah. Antaranya boleh makan sukia hari ni. Makan barbecue.
2: Awak dari awal minggu hari tu asyik sukia sampai kulit gigi khusus. Awak tak dapat
1: dia
2: lagi
1: dia janji dengan saya dah. Nak bawa tapi tak bawa juga. Mungkin lebih khusus ni kot.
2: Janji di capati. Yeah. Okey, kita nak bacakan komen untuk video tular kita tadi mengenai udang ni. Udang terjun tiruk orang kata.
1: Dah baca atlet terjun. Apa pandai lela renong?
2: Pandai lela renong. Okay. Tapi udang tu besar tu eh.
1: Udang tu dah dinamakan sebagai udang galah yang boleh mengait rambutan. Udang galah kan. Biar ada kokoci katanya bagus restoran ni sedekah servis makanan terjun sendiri.
2: Tak payah masak.
1: Tak payah masak dah.
2: Ini Juan Atikah komen. Lautan sup panas aku sanggup renangi.
1: Dia dinamakan sebagai cinta ya. Cinta yang sanggup merenangi lautan panas.
2: Ke dia patah hati?
1: Patah hati kenapa?
2: Dia macam mana membunuh diri dia.
1: Okey, ada MA. Fuh, percikan tak besar semua sangat. Ini antara atlet yang baik lah ya. Bila terjun percikan tak mata sangat tinggi lah.
2: Okey, Aziz komen. Ngam pula tu dengan sound tu.
1: VO tu lah. Okey, ada Juan. Juan katanya lambat sangat lah nak bagi aku masuk. Masuk sendiri lah. Yalah, yang tukang masak tu asyik sebang je. Bila nak masuk ke aku ni?
2: Ini apa, tempat sauna ke? Berpeluh-peluh dah kat luar. Yalah, tu
1: biarlah aku terjun sendiri lah. Senang kita.
2: Okey, itu video tu lah kita yang kedua ni. Kalau nak pergi makan tempat sekarang ni memang famous lah. Makanan sup-sup panas ni, buat-buat steamboat ni.
1: Ya, betul lah. Macam kami, macam sebelum ni ada juga topik-topik macam ni. Saya pun tak faham. Dah pergi kedai tu, bayar mahal-mahal, kena masak sendiri. Kan?
2: Itu experience orang kata. Kat rumah tak masak kat kedai. Okey, dah settle dah video tular yang kedua. Kita nak masuk video tular kita yang ketiga. Ini sebenarnya video ni, konten macam ni AP dah buat.
1: Saya dah buat lah. Kami dah buat lah. Boleh tengok dekat KLFM. Ya. Dan pastinya disebabkan oleh Piala Dunia ni, adik-adik kita pun semangat pergi buat
2: latihan.
1: Tapi adik kita ni lain sikit.
2: Yang lain-lain tu elok dah tengok.
1: Yelah, dah berjalan, dia punya keberakan dah betul lah. Adik kita ni belum menari pula. Menari samba.
2: Dia menari. Yang lain elok warm up atas apa padang tu kan. Sebab diorang latihan bola lah. Lepas tu adik tu belakang tu menari. Saya rasa adik ni dia mesti terkesan dengan video AP.
1: Video saya?
2: Mungkin dia tengok dekat Medsos ke LFM. Tengok AP menari sama.
1: Saya berbangga lah. Ya, kerana disebabkan saya ramai mengambil sebagai inspirasi.
2: Nak tengok video lucu ni tentang adik ni, pergi dekat fanpage kami KLFM. Ini baru KL.
1: Nak tengok video saya pun dekat KLFM juga.
2: Ada juga. Jom kita nak layak Iman Troy Malhamka.
1: Apa?
2: Malhamka. 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.